0: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
0: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Saudara, hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, nanti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi

0: ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
1: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
0: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
2: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
4: Laporan khusus.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai
6: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
6: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
4: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
7: Dari India?
4: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
6: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
6: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
9: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
10: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
11: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: This year holds particular significance for China and ASEAN.
13: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
14: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
13: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
15: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
13: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Q&A. Thank you.
16: Thank you very much. Around the floor.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
17: Ismael El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh

pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama.

1. Kali ini Messi angkat bang, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Tepatnya di hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya masih tetap bersama Anda untuk pagi hari ini. Semangat pagi untuk Anda, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

rambut gua. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan mencatatkan devisa sebesar 18,28 US dollar atau setara 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan mobilitas masyarakat saat libur dan naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 harus diapresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras dan masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pendengar, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu dan harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya berpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Dan mengingat masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan, keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima dan akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi. Sementara di luar cuaca bersinar ya, mentari pagi menampakkan wajah dan bersinar dengan cerah untuk hari ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pendengar dan juga tetap bersama kami untuk suasana aktivitas Anda hari ini.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

Sinar persatukan dalam informasi dan inspirasi demikian tiga diva semua jadi satu, oke? Ya, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi yang mulaikan aktivitas atau juga sudah sejak awal tadi menjalankan aktivitas Anda ya. Oke, dan masih dengan euforia Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Presiden Argentina Javier Milei mengungkapkan kebanggaannya setelah timnas Argentina berhasil mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Milei menilai perjuangan para pemain menunjukkan mental kuat karena tidak pernah menyerah menghadapi tekanan pertandingan. Milei mengunggah foto Lionel Messi melalui akun media sosial pribadinya setelah kemenangan dramatis tersebut diraih Argentina. Menurut pemantauan, foto itu memperlihatkan Messi berdiri dengan suasana penuh kebanggaan. Argentina tidak pernah menyerah. Javier Milei dalam keterangan foto yang diunggah melalui akun pribadinya hari ini Kamis 19 Juli 2026. Pesan tersebut menggambarkan semangat perjuangan Argentina hingga berhasil memastikan tempat pada laga final dunia. Wakil Presiden Argentina Victoria Villarreal juga merasakan kebahagiaan setelah keberhasilan timnas Argentina melaju ke final. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang keras sepanjang turnamen. Ia memberikan ucapan terima kasih kepada Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, dan seluruh pemain Argentina. Ia menilai kemenangan tersebut memberikan kebahagiaan besar bagi masyarakat Argentina setelah pertandingan penuh perjuangan. Dan Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor dramatis 2-1. Sempat tertinggal lebih dahulu, Argentina mampu bangkit melalui gol Enzo Fernandez dan Lisandro Martinez. Keberhasilan tersebut membuat Lionel Messi kembali menjadi sorotan dalam perjalanan Argentina menuju gelar dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan kepercayaan diri tinggi. Oke, selamat dan yang pastinya untuk penggemarnya ya, untuk bola media ya, semoga suasana euforia tersebut membawa juga ke semangat kerja ya. Oke, semangat pagi untuk Anda, selamat pagi dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ina, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Reye. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet, perlu dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no.
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sudah banyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu, no, pada orang.
1: So itu, no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: Coach, kaki saya sudah pegal ini. Dari pagi latihan terus.
1: Capek itu tanda kamu berproses.
0: Tapi event minggu depan berat, Coach.
1: Justru itu gunanya event. Bukan cuma cari menang, tapi belajar tanding.
0: Berarti kalah juga bagian dari latihan, Coach?
1: Iya, mental juara lahir dari situ.
0: Baik, Coach. Kita lanjut latihan lagi.
1: Pelan-pelan aja, tapi jangan pernah terpikir untuk berhenti ya.
2: Prestasi bukan hasil instan. Ia tumbuh dari pembinaan yang konsisten.

satu kanal informasi dan inspirasi Bondan Prakoso dan Fechu Blik. Tetap semangat, semangat pagi ya. Oke. Dan waktu pun menunjukkan pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kota Manado berencana memperluas jangkauan layanan bus Trans Manado dengan menambah koridor baru. Langkah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Manado Andri Angau saat berpidato dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka hari ulang tahun ke-403 Kota Manado Selasa 14 Juli 2026 dan berharap support dari semua terhadap pelayanan angkutan umum di Kota Manado. Menurut Andre, perluasan rute Trans Manado bertujuan untuk menghadirkan opsi transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Ia menilai ongkos transportasi yang murah secara otomatis akan meringankan beban pengeluaran harian dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di sisi lain, penguatan sektor transportasi umum ini juga ditargetkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang selama ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk itu Andre mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mengubah cara pandang mereka terhadap eksistensi transportasi publik. Menurutnya, indikator kemajuan sebuah kota tidak lagi diukur dari seberapa banyak warganya yang memiliki kendaraan pribadi, melainkan dari seberapa intim kelas menengah ke atas memanfaatkan fasilitas publik. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
2: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
2: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian. Minta penjelasan Pak Polisi juga. Bagaimana kelanjutan masalahnya?
2: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Ya, Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada bentakan bisa ya, tapi pastikan bisa. Untuk hari ini Anda menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas harus bisa ya. Oke, Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Julius Silvanus menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif menjadi faktor penting dalam membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Menurutnya, kemampuan seorang pemimpin menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan materi pada pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 23 tahun 2026 di Aula Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat yang dipersiapkan menjadi pemimpin birokrasi di berbagai instansi pemerintahan. Dan dikatakan pemimpin birokrasi saat ini tidak lagi dinilai dari banyaknya aturan yang dibuat, tetapi dari kemampuannya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Julius Silvanus menjelaskan terdapat 5 karakter utama yang harus dimiliki seorang pemimpin perubahan, yakni visioner, adaptif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. 5 karakter tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Dan ia juga mendorong seluruh peserta PKN 32 menghasilkan proyek perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, meningkatkan kemudahan investasi, serta mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan. Dan Gubernur mengajak seluruh peserta menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kepemimpinan yang adaptif akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Sulawesi Utara sebagai daerah yang kompetitif, ramah investasi, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di tingkat global. Demikian informasi untuk Anda pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel.

0: Kan pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan.
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
2: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
2: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita

Ya, mendengar bahwa satu kanal informasi dan inspirasi demikian Ari langsung dengan badai pasti berlalu. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat ya saya Ikat Rasulullah Mumbaya mengakhiri kebersamaan kita di Manado pagi hari ini untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dulu dan kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar sekalian yang ada dimanapun di dengan memakai radio apapun, baik dari RR digital di handphone ataupun radio biasa di rumah. Ya, baik radio yang kecil ataupun radio besar. Ya, selamat pagi untuk Anda sekalian di Talaut, dalam Talaut siang ini dari pukul 10 sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Iren akan menemani Anda sekalian dengan lagu-lagu yang menghibur Anda dalam beraktivitas di sepanjang hari ini, dan juga informasi yang tentunya akan menambah wawasan Anda sekalian.

Dan informasi pertama yang mau Iren hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, yaitu limbah penyulingan jahe yang sukses menjadi jagoan energi baru. Pendengar, lonjakan aktivitas produksi minyak atsiri dan industri herbal di tanah air belakangan ini ternyata menyisakan persoalan tersendiri di area hilir. Proses hidrostilasi, ini istilah yang cukup asing ya. Proses hidrostilasi atau penyulingan bahan alam seperti akar wangi, sereh, kayu manis, hingga rimpang jahe selalu menghasilkan residu atau sisa berupa limbah padat biomasa dalam volume yang sangat besar. Selama ini pendengar, tumpukan ampas basah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga seringkali menumpuk di area pabrik dan berpotensi mencemari ekosistem lingkungan sekitar. Melihat problem lingkungan tersebut, tim peneliti dari Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mencoba mencari jalan keluar lewat pendekatan ekonomi sirkular.

Mereka melakukan serangkaian eksperimen laboratorium untuk mendaur ulang ampas jahe menjadi bahan bakar padat alternatif berbentuk biobriket. Peluang pemanfaatan sisa rimpang jahe ini terbuka lebar karena material alaminya masih menyimpan komponen lignoselulosa yang sangat pekat. Tentunya kandungan senyawa lignin di dalam ampas jahe tercatat menyentuh angka 45,98%, sehingga sangat ideal untuk dikonversi menjadi arang aktif melalui proses pembakaran tanpa oksigen atau pirolisis.

Iya, pendengar, Ira lanjut lagi dengan informasi tentang limbah penyulingan jahe yang sukses menjadi jagoan baru energi untuk masa depan. Dan pendengar, proses pembuatan bahan bakar hijau ini dimulai dengan mengeringkan seluruh ampas jahe sisa penyulingan di bawah terik matahari, kemudian dimasukkan ke dalam mesin karbonisasi untuk diubah menjadi arang halus atau biochar. Setelah menjadi bubuk hitam berpori, tim peneliti melakukan eksperimen dengan mencampurkan berbagai jenis zat perekat alami guna mencari formula briket yang paling kokoh dan tahan lama saat didistribusikan ke konsumen. Variasi jenis lem perekat ini memegang peran vital karena berpengaruh langsung pada karakteristik fisik, mekanik, hingga daya tahan panas dari briket saat dibakar di dalam kompor. Kemudian tim melakukan analisis laboratorium untuk mengukur kadar air, densitas kepadatan, kuat tekan briket saat ditumpuk, lalu kecepatan pembakaran hingga total nilai kalori yang dihasilkan.

Keberhasilan meracik briket dari bahan sisa industri jamu ini, pendengar, diharapkan tidak hanya berhenti sebagai pajangan prestasi ilmiah di meja peneliti. Cetak biru teknologi pembakaran biomasa ini dirancang sedemikian rupa agar mudah ditiru dan diaplikasikan langsung oleh masyarakat luas, khususnya di sentra-sentra penyulingan minyak atsiri rakyat serta pelaku UMKM herbal di berbagai daerah.

Lewat transfer teknologi yang praktis, para pengusaha kecil di desa kini bisa memiliki unit pengolahan limbah mandiri. Pola ini membuat operasional pabrik menjadi nihil limbah atau zero waste, karena seluruh sisa produksi bisa langsung dikemas ulang menjadi produk baru yang bernilai ekonomi tinggi untuk dijual ke pasar. Pendekatan sains yang praktis dan terintegrasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat dalam menyikapi bahan sisa produksi.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

Namanya Yunita Triwardani Winarto, guru besar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, mengajarkan teknik sederhana cara mengukur curah hujan kepada para petani di Indramayu, Jawa Barat.

atau musim kering panjang diprediksi datang, petani beralih menanam jagung atau kedelai. Jika La Niña atau musim hujan panjang terjadi, mereka mencari lahan yang tidak rawan banjir. Indramayu pendengar adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Akan tetapi perubahan iklim telah mempengaruhi pola tanam tradisional. Akibatnya para petani kerap mengalami gagal panen. Melihat masalah ini, Yunita tergerak untuk membantu petani mengembangkan strategi baru, yaitu agrometeorologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara cuaca dan pertanian.

Bagi Yunita, ilmu pengetahuan tidak hanya harus dikembangkan di kampus, tetapi juga harus menyentuh kehidupan nyata. Seperti yang ia lakukan bersama petani Indramayu. Yunita menegaskan bahwa petani harus bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya naluri.

Yusuf, ya salah seorang petani yang konsisten mencatat data curah hujan pun memiliki landasan untuk mengambil keputusan di sektor pertanian. Genangan pada sawah yang sebenarnya menjadi ancaman justru memiliki potensi menyelamatkan padi dari serangan gulma. Kata Yusuf, genangan sebenarnya tidak baik untuk umur padi yang belum genap sebulan. Akan tetapi, membiarkan lahannya tergenang sementara waktu. Karena pria tersebut sudah mencium kemunculan rumput pengganggu.

Dari data yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, petani di Indramayu sudah 10 tahun terakhir tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk lahannya. Hanya saat dan pendengar, petani yang bernama Yusuf hanya salah satu di antara petani lain yang sukses menerapkan ilmu agrometeorologi. Keberhasilan tersebut juga buah dari komitmen Yunita yang selalu mendampingi para petani

0: aksesnya mudah, ya kan? Terus kemudian menjanjikan sebuah keuntungan, itulah yang sehingga menyebabkan yang paling kelihatan dan paling dasar itu adalah secara ekonomi tentunya akan mengusahakan segala hal apapun, termasuk sampai biasanya banyak di berita pun hutang, sampai terlihat hutang gitu kan. Baik hutang ke keluarga, ke teman, bahkan sampai ke bank-bank kan mungkin gitu kan. Kemudian juga tidak produktif sih.
1: Iya.
0: Produktivitas itu terganggu karena banyak beberapa memang yang kalau di berita itu bahkan di kantor-kantor artinya kan kalau yang kita pahami kantor ini kan tempat produktif ya Bu ya.
1: Harusnya cuma, bekerja
0: betul.
1: Kok cuma tak konsentrasi di handphone.
0: Betul. Ketika terbuang waktu untuk mencoba peruntungan yang sebenarnya peruntungan ini kan yang gak ada yang tahu, apalagi kalau kita bicara judi online atau perjudian di situs online, tentu kan itu diatur oleh sistem toh Bu, begitu. Jadi tadi sebenarnya yang apa Ibu sampaikan dan Rahmat sampaikan ya kurang lebih akhirnya mengganggu produktivitas bahkan perekonomian, dan ketika sudah dua hal itu dilakukan tadi akan jadinya apa namanya ya bersangkutan dengan hukum. Karena ketika berhutang kan pasti yang punya hutang akan menagih gitu kan. Atau bahkan mungkin melakukan dalam hal yang kriminal lebih lanjutnya pencurian,
1: memicu tindak kejahatan.
0: Betul. Apalagi ya, kalau misalkan di kantor Bu, misalnya dia dipercaya misalkan sebagai seseorang yang ditugaskan memegang uang. Ah boleh, putar dulu. Aduh, itu jadi penyakit itu Bu.
1: Betul, bisa sampai segitunya ya. Jadi ternyata memang dampaknya dalam hal ekonomi sangat-sangat bersinambungan sampai hutang, kemudian bangkrut, bahkan juga memicu tindak kejahatan ya. Kita masih akan terus sama-sama, kita masih akan sama-sama di program Jaksa Menyapa. Pastikan jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, begitu ya, hari Kamis 16 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara. Di sini kita masih membahas topik tentang judi menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Jadi kerugiannya nggak pendek, berkepanjangan, begitu ya. Narasumber masih bersama Novi di sini, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum, ada Ganda Yosafat Maruli Tua SH, kemudian calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara Rahmat Nugro SH masih bersama kami di sini. Kita akan terus membahas terkait hal ini juga. Jika Anda ingin bergabung masih dikasih kesempatan, kita buka di 0821-9583-5080, boleh via WA, SMS, kemudian juga di channel YouTube kami ya, di RRI Manado, boleh Anda berkomentar di situ. Tadi kita sudah membahas banyak nih tentang ternyata judi ini dampaknya sangat besar, bahkan juga bisa memicu tindak kejahatan. Nah, kalau seperti itu, masih ada pertanyaan di sini. Tadi juga dijelaskan bahwa judi ini dilarang di Indonesia. Kira-kira apakah perjudian ini dilarang di Indonesia, ada hukumnya begitu, seperti apa, gimana dijelaskan? Kenapa ini dilarang di Indonesia dan berdasarkan hukum apa yang bisa dijelaskan ke pendengar?
1: Baik, Ibu. Jadi kalau tadi disampaikan perjudian itu dilarang, betul dilarang. Tentu kita sebagai masyarakat yang memang di negara yang berlandaskan hukum terkait perjudian itu, kalau dulu di KUHP lama itu kita di 303, Bu, itu dilarang tuh perjudian. Itu diatur tindakannya dilarang, kemudian sanksinya. Kemudian karena kita sudah dalam KUHP baru, itu diatur di pasal 427 dan di 426, Ibu, KUHP, di Undang-Undang 1 2023. Itu diatur tuh di situ, Ibu. Yang di mana 426 itu dia adalah untuk orang yang memberikan sarana judi, 427 itu untuk yang menjadi pemain, begitu ya. Begitu. Itu jadi diatur di KUHP, Bu.
0: Itu berbunyi seperti apa kira-kira?
1: Kurang lebih sih bunyinya, aduh, boleh kita lihat dulu nggak ya?
0: Oh ya,
1: sebentar ya, kalau bunyinya.
0: Merujuk pada
1: 427 KUHP.
0: 427 ini mengatur kualifikasi, kemudian juga delik pemain atau pengguna kesempatan untuk berjudi ya.
1: Yeah.
0: Itu begitu dijelaskan di sini, mengatur kualifikasi delik penyelenggaraan perjudian. Jadi pasal 426. Kalau pasal 427 mengatur menggunakan kesempatan untuk berjudi. Nah, kalau seperti itu ya, berarti sudah diaturkan dalam undang-undang 426 KUHP. Yang dijelaskan, kita lagi heboh nih judi-judi online kan. Kemudian juga influencer juga beberapa waktu lalu juga digadang-gadang atau sempat beredar bahwa influencer ada yang mempromosikan menjadi, berarti mereka menjadi don, jadi bintang iklan, Kang, begitu, Kang. Nah, tidak bermain hanya jadi bintang iklan, begitu, Kang. Dorang apakah juga masuk dapat diproses hukum, kan tadi kan jelaskan kalau pemain atau penyelenggara bandar dan lain-lain, so, Kang. Kalau rupa yang beba iklan-iklan begitu, apakah dapat diproses hukum? Gimana, Rahmat?
2: Ya, jadi untuk tindak pidana perjudian ini dikenakan terhadap setiap orang yang terlibat, tidak memisahkan atau tidak membedakan. Nah, dalam pasal 426 itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganda Yosafat, untuk kepada bandar, kepada penyelenggara, kepada turut serta yang memberikan kesempatan atau turut mempromosikan. Nah, itu kena di dalam pasal 426 KUHP baru. Nah, sedangkan untuk yang pasal 427 itu menyasar kepada pemain. Jadi siapa yang melakukan judi online, apakah itu melalui judi slot ataupun togel dan sebagainya. Jadi ada sanksi pidana yang tidak bisa lolos seperti itu, Bu.
0: Okay. Di sini Novi sempat baca bahwa pasal 426 KUHP itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun ya, Pak, ya.
1: 9 tahun.
0: Atau pidana denda kategori 6 bagi pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan berjudi tanpa izin. Wow, seperti itu ya landasannya ya. Jadi terancam 9 tahun loh, gak macam-macam sebenarnya ya. Nah, kalau sudah ada landasan hukum dan lain-lain, yang jadi penasaran juga ini apakah di Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara juga apakah pernah menangani perkara tindak pidana perjudian begitu? Apakah di sana ramai atau seperti apa di Bola Mongondo Utara? Gimana?
1: Kalau penanganan perkara judi itu terakhir itu kalau tidak salah masuknya di tahun lalu sih, untuk
0: tahun lalu.
1: Untuk tahun ini belum. Tapi kalau ditanya pernah, tentunya pernah. Dan dengan harapan semoga sih tidak pernah lagi menangani perkara. Artinya kan supaya kesadaran masyarakat meningkat, begitu ya.
0: Oke, jadi ada ya,
1: ada
0: begitu ya di sana pernah ditemui. Jadi harapan hal seperti ini lama kelamaan tidak ada lagi dengan kesadaran diri sendiri begitu ya. Betul. Nah, kalau menyasar seluruh lapisan masyarakat begitu, kalau ke anak usia remaja, kira-kira gimana? Apakah atau bagaimanakah cara pencegahan judi online bagi masyarakat, termasuk seringkali oleh anak usia remaja itu ya? Jadi bagaimana cara mencegah judi online bagi masyarakat, termasuk juga anak-anak usia remaja? Silakan, gimana?
2: Iya, jadi untuk seperti yang tadi disampaikan kan judi online ini seluruh masyarakat. Nah, seringkali juga ada usia-usia remaja ini kan usia coba-coba gitu, ingin barangkali tergoda dengan iklan-iklan seperti itu. Nah, cara mencegahnya salah satunya dengan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dengan cara melakukan pengecekan media sosial yang digunakan. Apakah ada iklan-iklan atau situs-situs yang mengarah kepada judi online sehingga dapat diblokir. Kemudian orang tua dapat membatasi aplikasi yang dapat digunakan. Jadi khusus untuk keperluan belajar saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat membatasi waktu penggunaan handphone, karena kan di handphone ini terketahui bersama hampir semua hal itu ada,
0: boleh diakses
2: baik baik di rumah ataupun di luar rumah. Makanya orang tua perlu melakukan pencegahan dengan mengontrol smartphone yang digunakan seperti itu, Bu.
0: Itu ya cara-cara ya untuk Anda orang tua agar supaya bisa mengawasi anak remaja agar supaya tidak tergiur atau terjerat dengan judi online ini. Itu beberapa cara pencegahan yang sudah dijelaskan oleh narasumber di sini. Nah, kemudian di biasanya juga di judi online begitu ya, biasanya juga ada cara, biasanya dorang minta nomor rekening Kang, begitu Kang, DP Wadah, untuk mendapatkan keuntungan ataupun mau bertransaksi begitu via rekening toh. Nah, kira-kira bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan rekening untuk judol, kira-kira seperti apa?
1: Iya, karena memang membutuhkan, karena kita bicaranya online, tentu kan membutuhkan tadi yang disampaikan, dia butuh rekening pengantar toh, untuk mungkin apa bahasanya, deposit kah atau top up begitu. Maka kalau untuk itu, kita cara mencegahnya jangan sampai tuh rekening kita disalahgunakan sama pihak lain. Baik itu biasanya teman, boleh dong pinjam dulu rekening gitu. Nah, nanti ketika sudah dipinjamkan kan tercatat. Tercatat ini bisa di PPATK, bisa di OJK, apalagi kalau untuk kita yang misalkan ada di dalam apa aparatur sipil negara kan pastikan ke tracking tuh, Bu. Dicek berkala, apalagi misalkan untuk kebutuhan promosi-promosi tertentu. Jadi memang rekening itu harus dijaga secara privat, jangan dipinjamkan ke orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Nah,
1: kemudian juga PIN, PIN dari si mBanking mungkin, nah itu kalau boleh ya disimpan dengan baik lah. Mungkin jangan di apa, jangan di chat melalui apa pesan WhatsApp begitu, nggak perlu lah, cuma diketahui pribadi aja. Supaya jangan nanti pas lagi sementara lagi pinjam HP untuk sesuatu, tapi karena dia tahu PIN, akhirnya terjadi tuh.
0: Begitu ya. Jadi jangan sembarang memberikan rekening kita, apalagi PIN dan lain-lain. Kita coba juga untuk menerima pertanyaan dari pendengar melalui line telepon. Novi coba menyapa dulu yang ada di ujung telepon. RRI Manado Jaksa menyapa, selamat siang.
3: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini, Bapak?
3: Dengan Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling ini.
0: Cliff Motoling, gimana kabar Cliff siang hari ini di sana?
3: Baik-baik saja.
0: Oke. Cuaca gimana di sana? Panas?
3: Panas.
0: Oke deh, sama dengan di sini. Berangin juga di sana kah?
3: Ah, betul, berangin.
0: Silakan Cliff.
3: Hati-hati.
0: Silakan Cliff.
3: Kalau dari saya begini, sekarang kan kita sudah masuk ke era apa ya, modernisasi secara teknologi kan sudah berkembang secara pesat kan. Per detik saja itu banyak teknologi yang apa bermunculan.
0: Muncul.
3: Jadi kalau berkaitan dengan judi online, kita sudah tidak boleh heran. Tentu yang pertama begini, itu dari pemerintah itu harus selalu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Dari itu semua kesadaran dari kita saja. Walaupun tawaran seperti apa, itu harus edukasi terus kepada masyarakat agar mereka itu tidak terjebak. Karena seperti kan topik tema itu kan, untung sesaat ke apa itu?
0: Untungan kerugian sesaat, itu, kerugian berkepanjangan.
3: Berkepanjangan, ya, terus so tahu itu. Tapi jangan begini, para APH, aparat penegak hukum itu, jangan selalu salahkan itu kita sebagai masyarakat. Karena kenapa? Walaupun saya, jujur saya tidak pernah terjun di hal seperti itu, karena saya sudah tahu itu berbahaya juga kan. Konvensional pun, manual pun itu tidak, saya tidak tertarik. Diam saja itu saya tidak terlalu tertarik. Kenapa? Ah, buang-buang waktu, karena itu tidak bermanfaat. Apalagi judi, walaupun dapat keuntungan. Jadi begini, sebenarnya begini, itu berikan kesadaran itu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Dan kedua, kita kan sebagai masyarakat itu hanya pengguna.
0: Pengguna, jadi?
3: Pengguna, ya kan? Contoh, knalpot bron. Karena ada jual, terang beli. Seharusnya yang akan ditindak, dicegah itu, yang pembuat seperti ini kan, pembuat aplikasi bahkan bandar. Karena begini, orang juga sebagai masyarakat, kalau berpikir pendek, sedangkan anggota dewan pernah 1000 lebih dari PPTA, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
1: PPTK
3: kan, mendapatkan itu 1000 lebih. Tapi tidak ada tindakan yang nyata oleh pemangku apa dalam arti APH lah. Nah, tapi ya mudah-mudahan kan di kejaksaan tidak ada kan? Jangan karena apa? Jangan tidak akan sosialisasi kepada masyarakat ternyata ada oknum tertentu yang ternyata kote dia pemain dan
0: baik.
3: Karena disorot. Jadi tolonglah ini apalagi ini dari Kominfo.
0: Yes.
3: Justru orang itu yang walaupun so take down, masyarakat sering menganalisa. Kenapa ini selalu bermunculan? Jangan ada apanya ini. Jangan-jangan itu memang dibiarkan karena itu ada fee di situ. Karena kan itu yang akan memfilter, men-take down itu hanya pemerintah dalam arti ini dari Kementerian Pendidikan sekarang kan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu menahu gimana. Bermunculan di iklan ketika kita klik bermuncul. Jadi pemerintah lah yang harus
0: bertanggung jawab begitu ya.
3: Mau filter, mau take down.
0: Baik.
3: Pemerintah lah. Jangan dalam arti selalu disalahkan masyarakat.
0: Seharusnya
3: itu pemerintah yang punya kewajiban kewenangan untuk melindungi masyarakat.
0: Baik.
3: Mungkin cuma itu saja dari saya. Yang pastinya kita hindari judi-judi online karena sangat berbahaya.
0: Baik.
3: Saja dulu dari saya. Terima kasih.
0: Makasih banyak Pak Cliff di Minsel. Di Motoling ya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber di sini. Sambil kita baca dulu yang sudah bergabung di channel YouTube kami, Roni_SE. Izin mengapa judi ini, apalagi judul, sulit sekali diberantas. Padahal era teknologi ini sudah lebih canggih. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, kita bahas saja dulu gimana tadi. Ini kayaknya bersangkutan juga sebenarnya ya, karena tadi juga Pak Cliff sempat mengatakan bahwa di take down yang situs lain juga berkembang begitu ya. Jadi seperti apa, ditanggapi dulu oleh kedua narasumber ini. Yosafat, silakan, gimana?
1: Baik, Jadi kalau tadi seperti ada di penelpon juga ini yang di kanal komentar, kurang lebih saya simpulkan pertanyaannya sama ya Bu ya, terkait kenapa sih kok susah sekali betul. Diberantas. Ya kalau tadi mungkin Pak Pak siapa tadi?
0: Pak Cliff
1: tadi juga sudah sampaikan Komdigi dan segala macam. Artinya mungkin yang bisa saya sampaikan memang kita mendukung juga pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait, baik itu ada di Komdigi juga mungkin atau ada di PPATK, untuk juga bisa bagaimana memfilter supaya akses-akses tersebut itu terbatas. Apalagi yang memang dalam konteks topik kita hari ini kan adalah judi online. Tapi di sisi lain makanya kami dari Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Bolangmondo Utara, kita sering melakukan jaksa masuk sekolah juga ya. Jaksa masuk sekolah, kemudian dengan program Jaksa Menyapa, ini juga salah satu cara, upaya dan upaya cara kami betul. Untuk mendorong preventif. Artinya ini loh, kurang lebih yang mau disampaikan kan, judi ini, ya tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada dampaknya begini, sumbernya begini, kemudian secara jelas dan pasti selaku APH, kami menyampaikan juga Bu, ada namanya sanksi pidana, atau tadi kalau Ibu sampaikan juga kan di KUHP ada sanksi denda, yang tentunya ketika kita sudah tahu hukum kan harusnya secara ininya, secara normalnya kan kita udah tahu,
0: langsung tahu
1: bisa membatasi diri dan bila perlu menghindari ancaman hukum, mungkin gitu. Jadi sehingga kalau boleh saya simpulkan sekali lagi, kita mendukung apapun program pemerintah, khususnya instansi terkait yang terkait dengan apa namanya akses di website atau dimanapun permainan itu, supaya memang jangan sampailah bisa diakses ke masyarakat secara apa ya, secara mudah gitu.
0: Secara mudah, betul.
1: Dan tidak bertanggung jawab tuh tentunya itu. Gitu sih Bu.
0: Ya begitu ya Cliff ya. Jadi ini juga salah satu cara dari teman-teman dari Kejaksaan, salah satu wadah di Jaksa Menyapa juga untuk menyampaikan informasi ini agar supaya juga masyarakat tidak terlibat juga dalam judi yang ternyata menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan, begitu ya. Rahmat, ada yang ini tambahkan begitu?
2: Mungkin sedikit saja Bu ya.
0: Iya, silakan.
2: Saya senang kalau lebih banyak masyarakat yang sudah paham hukum bahaya judi ini, seperti Pak Cliff tadi yang menyampaikan tidak tergiur dengan walaupun ada iming-iming. Nah, dapat saya sampaikan juga bahwa dalam menyikapi tindak pidana ini yang sering terjadi, itu kita harus bekerja sama sinergitas antara lintas sektor dan tentunya peran aktif dari masyarakat perlu dilakukan.
0: Seperti kita juga sendiri.
2: Iya, betul. Seperti kita ketika mendapatkan link iklan, jangan kita sebarluaskan, kita stop di kita, sehingga orang lain tentu tidak akan mendapatkan link itu, sehingga stop di kita dan pemberantasan situs-situs seperti itu bisa minimalistik, bahkan bisa tidak ada, seperti itu Bu.
0: Iyo, jadi tidak laku tuh, orang pasti oleh bayi iklan. Kemudian untuk juga yang berkomentar di YouTube kami, masih Roni SE, terkait judi online yang mulai mewabah sampai ke generasi muda, siswa-siswi, apakah langkah preventif jangka pendek yang dilakukan aparat untuk mencegah judi mewabah? Terima kasih, silakan ditanggapi saja dulu. Langkah-langkah preventif salah satu ya seperti yang sudah Yosafat jelaskan tadi juga, bahwa ada apa tadi masuk sekolah begitu.
1: Masuk sekolah.
0: Nah, di situ kalian memberikan apa di situ?
1: Saya sambil jawab ya Bu ya. Jadi memang pertanyaannya kurang lebih sama, cuma ini bicara fokusnya penyesat, di generasi muda. Ya. Jadi memang salah satu langkah tadi Ibu singgung, kami memang ada di kayaknya di seluruh kejaksaan itu ada ya. Jadi program Jaksa Masuk Sekolah Anak itu dengan tema tuh yang berganti-ganti. Jadi misalkan minggu ini ke sekolah A kita bicara soal bahaya narkotika, judi online, dan seluruh hampir seluruh sekolah di Bolmutidi sudah pernah kami laksanakan program Jaksa Masuk Sekolah. Tujuannya apa? Yaitu adalah langkah preventif sebagai pengetahuan untuk siswa-siswi, juga guru-guru, supaya memang guru kan lebih lama di sekolahnya dengan murid gitu Bu, supaya memang bisa juga nih melihat kira-kira ini gerak-geriknya demikian gitu kan. Gitu. Jadi memang kami sinergi juga lah sama teman-teman di sekolah. Kemudian kalau ini terkait pertanyaan ini, mungkin saya mau nambahin sedikit langkah preventif. Ini karena dilakukan oleh aparat untuk mencegah. Itu satu, yang kemudian yang kedua mungkin bisa juga dilaksanakan kegiatan positif, misalkan Kejaksaan Cup gitu. Misalkan Jadi anak-anak muda, teman-teman ada wadah supaya jadi produktif, sehingga hal-hal begini sambil kita juga kan dekat gitu, bonding, juga bisa apa namanya, bisa memberikan arahannya begini, janganlah mengenali gitu kan. Di sisi lain juga produktif, misalkan lomba apa, futsal kah, gitu, atau betul, basket, betul, atau bulu tangkis. Mungkin itu sih Bu, kalau dari
0: betul,
1: saya.
0: Betul, banyak aktivitas-aktivitas seperti itu, sehingga dorang nyandak banyak di online begitu, Kang. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Izin Pak Jaksa, ini dari Presiden Rakyat Jelata 119. Izin Pak Jaksa, saya pernah dengar di suatu daerah, setelah pesta adat selesai, terkadang keluarga berkumpul lalu bermain kartu, dan terkadang juga mereka bermain menggunakan uang. Apakah itu bisa dihukum? Oh, betul ya. Jadi kadang di... setelah ini dijelaskan bahwa setelah pesta adat, kalau ada acara adat, habis itu dorang bermain kartu keluarga, cuma keluarga mar pakai doi tetap, Kang. Apakah itu bisa dihukum? Gimana? Rahmat, gimana?
2: Ya, terima kasih Bu ya. Jadi luar biasa ini aktif dari channel YouTube ya, pendengar-pendengar setia RRI Manado, terkait bermain kartu menggunakan uang itu sebagai salah satu judi konvensional. Jadi dia dia membutuhkan beberapa teman untuk bermain, dan ada taruhan di dalamnya seperti yang disampaikan di awal, bahwa ini kan mempertaruhkan dengan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan pada nasib ya, seperti itu. Jadi mau menang mau kalah itu tidak ada apa ya, orang itu mempertaruhkan uangnya belum tentu menang dia di situ, padahal sudah perlu uangnya mungkin untuk kebutuhan yang lain, tapi
0: Taruh di situ
2: untuk bermain senang-senangnya. Jadi itu tidak ada pembedaan. Jadi itu masuk di judi konvensional ya, dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan seperti itu.
0: Oh, gitu ya. Jadi tetap ya, karena sudah masuk kategori memang perjudian seperti yang dijelaskan tadi. Kalau cuma main kartu biasa nak pakai duitnya, enggak apa-apa, Kang?
2: Iya, kalau permainan kartu
0: teman-teman berkumpul
2: tuh. Iya, betul, ada yang main, bahkan kartu domino ada yang dikompetisikan, Bu.
0: Oh, betul.
2: Tapi tidak menggunakan uang gitu ya, tidak boleh.
0: Ini kalau ada pertarungan taruh doi itu yang bahaya. Ada satu penelpon lagi, kita coba dulu, kita terima, silakan Jaksa menyapa. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak.
4: Bu Novi ini jaksa dari Bolmut, Kang.
0: Ya, betul.
4: Ya.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Jokowi Tomohon.
0: Jokowi Tomohon, kalau Tomohon gimana cuaca hari ini?
4: Panas.
0: Panas sama berarti semua, Kang.
4: Memang agak mendung sedikit.
0: Biar di Tomohon panas, Le.
4: Ya, panas juga.
0: Jokowi, silakan.
4: Angin cukup kencang.
0: Oh. Silakan, ya. Jokowi.
4: Ini soal judi, Kang. Kalau kita begini ya, kalau judol kah itu bagaimana ya, agak susah juga kalau mau di apa?
0: Berantas.
4: Diberantas, karena amati satu dia istilah tumbuh seribu kan kalau judol.
0: Tapi
4: dia apa muncul selalu. Yang sedikit yang justru yang lebih menurut kita itu konvensional.
0: Iya.
4: Karena itu juga dia berdampak lebih besar ke masyarakat. Misalnya tabung ayam. atau main kartu, karena begini Novi, lipat orang dari sini di Minas atau dimanapun, ada juga kegiatan-kegiatan yang cari-cari dana untuk kegiatan ya, untuk gereja lah, untuk pembangunan apa itu,
0: bingung-bingung kok ini bernama ini, bingung-bingung ini.
4: Jadi itu juga terkira penting untuk diberikan sosialisasi ke masyarakat.
0: Okay.
4: Kalau di pun sini joget lah ada. Sampai sekarang masih jalan itu Ibu Novi.
0: Iya, masih ada, Kang.
4: Jadi jangan bilang kota Sijius atau kota apa ya, nah itu omong kosong itu, nggak ada itu. Sampai juga juri begitu. Yang juga kartu kan. Karena begini Ibu Novi, kalau BP dampak kan bisa negatif tuh. Karena memangnya tidak ada judi yang berdampak positif. Itu pasti kalau judi yang kaya itu bandarnya kan.
0: Bukan
4: orang yang pemain yang bilang di bawah yang kaya, pasti bandarnya yang kaya.
0: Baik,
4: jadi,
0: Pak Jokowi.
4: Kira itu jangan juga diabaikan.
0: Jangan diabaikan yang konvensional. Baik.
4: Pengalaman begitu di lapangan.
0: Tetap kita, berlaku, kita tetap itu, ada. Baik, Pak Jokowi.
4: Terjadi pencurian, bahkan terjadi perkelahian. berselingkuhan karena judi.
0: Oke, oke.
4: Itu okay, okay. Dampak-dampak dari judi.
0: Yeah.
4: Dan memang kita berpikir bagaimana ya? Karena orang maunya apa? Kaya secara cepat
0: secara atau instan.
4: Kaya iya, kaya secara instan.
0: Santai.
4: Padahal mau jadi kaya itu tidak seinstan begitu.
0: Mm-hmm.
4: Jadi memang cat-cat kira itu yang penting. Pihak kepolisian itu yang mesti cepat
0: apa
4: dan
0: baik Pak Jokowi.
4: Memonitor untuk kegiatan untuk judi konvensional ya.
0: Jangan diabaikan. Oke. Okay. Baik Pak Jokowi.
4: Kan jaksa kan kurang menerima berkas atau pelimpahan kasus.
0: Baik Pak Jokowi.
4: Jadi menurut kita yang lebih penting itu
0: judi konvensional.
4: Jangan dilupakan. Toko-toko juga akan okay. Agama dengan masyarakat.
0: Terputus Pak. Halo. Ya.
4: Halo.
0: Ya, silakan. Ya.
4: Jadi kita kira juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama
0: berperan.
4: Juga mesti memberikan apa pendapat atau apa dengan misalnya kalau mencari anak tidak boleh dalam bentuk judi karena judi kan di seluruh Indonesia dilarang.
0: Siapa Jokowi?
4: Atau begini Jo Ibu Novi.
0: Ya.
4: Bikin Joko lokalisasi judi supaya ada pajak. Nah, kita setuju kalau itu.
0: Terima.
4: Dikontrol tuh.
0: Oh. Ya. Kalau Singapura kira, memang ada seperti itu ya. Kasino begitu.
4: Itu lokalisasi judi.
0: Oke.
4: Okay.
0: Baik Pak.
4: Keamanannya ada pajak.
0: Baik Pak Jokowi.
4: Pajak pemerintah. Jadi saya kira memang nggak ada orang yang mau kaya dengan judi.
0: Baik,
4: yang kaya judi itu bandarnya.
0: Oke.
4: Okay.
0: Baik.
4: Makasih banyak Bu Novi dan dari Kejaksaan Golmut.
0: Ya.
4: Selamat siang.
0: Terima kasih banyak Pak Jokowi di Tomohon sudah bergabung ya. Nanti ditanggapi oleh kedua narasumber di sini. Terima kasih untuk yang ada di Tomohon Pak Jokowi. Silakan kita tanggapi beberapa hal yang menjadi masukan ataupun tanggapan dari Pak Jokowi di Tomohon. Silakan ya Safan.
1: Baik, terima kasih. Saya tadi mendengar saran, masukan, bahkan juga mungkin dukungan lah kan gitu ya Bu. Saya juga ikut senang juga gitu. Artinya memang walaupun judi baik online konvensional ini kan sudah praktiknya sudah lama gitu. Tapi sampai hari ini eksistensinya masih menguat. Apalagi ini Bu sangat rawan ya. Saya tidak bilang tapi sangat rawan ini lagi zaman-zamannya. Perhelatan Piala Dunia ini jangan sampai betul,
0: ya.
1: Jangan sampai ini memang
0: jadi ajang
1: gitu loh. Dan memang betul judi konvensional pun tidak kalah ininya ya gengsinya atau apa kan karena mungkin sesama saudara atau apa begitu kan. Bahkan tadi ada yang habis acara keluarga.
0: Iya betul.
1: Ya memang betul sehingga memang dengan adanya kita sosialisasi kemudian juga dengan adanya penegakan hukumnya itu kan jadi contoh juga dan bisa dijadikan referensi. Oh ternyata tidak main-main gitu loh. Jadi bukan berarti hari ini masih banyak pun yang belum terjerat sehingga sehingga masih bisa masih boleh nih satu kali lagi gitu. Ya jangan juga jangan kan juga, begitu Bu.
0: Betul.
1: Karena memang konvensional maupun online itu secara konsep sama-sama judi, sama-sama peruntungan dan di Indonesia dilarang gitu kan, dilarang dengan diatur di KUHP tadi itu. Kalau dulu ada di UITE juga ada gitu terkait judi. Mungkin gitu sih tanggapan dari saya.
0: Baik, jadi seperti itu ya Pak Jokowi sudah ditanggapi di Jaksa Menyapa. Kita akan kembali lagi di sesi terakhir. Pastikan terus mendengarkan kami di RRI Program 1 di Program Jaksa Menyapa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado, masih di program Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini, kita masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara, begitu ya. Jadi kita sudah membahas terkait judi menjanjikan keuntungan sesaat, namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Di sesi terakhir kita, sebelum kita closing program ini, kira-kira kedua narasumber ini, Yosafat kemudian juga Rahmat, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau harapan kepada masyarakat, atau harus seperti apa masyarakat berbuat, silakan.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya terkait dengan kegiatan hari ini, topik tentang perjudian

0: Rahmat, silakan kalau disampaikan kepada pendengar yang mendengarkan kami.
1: Ya, baik, terima kasih Bu ya. Mungkin pesan saya itu jangan terlibat judi karena ya, judi itu tidak pernah menjadi solusi atas masalah ekonomi kita. Yang ditinggalkan itu hanyalah penyesalan, kerugian, dan tentunya persoalan hukum. Okay. Dan harapannya masyarakat sudah lebih sadar hukum, makanya kenali hukum dan jauhi hukuman.
0: Oke, ya. Terima kasih banyak ya untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama Novi di sini di program Jaksa Menyapa. Terima kasih banyak juga untuk penelpon, kemudian juga yang masuk WA, komen juga yang menyaksikan, menonton kami di channel YouTube kami dan juga sudah berkomentar juga. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di program Jaksa Menyapa. Kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Ganda Yosafat Maruli Tua SH sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum. Terima kasih banyak Yosafat ya. Sukses ya. Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Baik. Kemudian juga untuk Rahmat Nugroho SH sebagai calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Rahmat, ya, makasih ya.
1: Terima kasih Bu kesempatannya.
0: Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan ya.
1: Siap, luar biasa.
0: Novi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Dan selamat siang, sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: mengenali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih segam. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Ya, mi ya me pareció bárbaro que disfruten entrar una semana.

0: Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
1: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife is Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegerer, Idrus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Nah, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba benar-benar luar biasa.
0: Jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga pertahankan posisi di puncak. Pogacar berhasil
3: bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap

0: menempuh rute dari Sirkuit Never Manicur menuju Shalon Sirlon dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: di arena voli, Sigit Tardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Musyawarah Provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar Musyawarah Provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Tinju Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, begitu ya. Selamat datang untuk teman-teman dari SMK Negeri 5 Bitung. Dorang jauh-jauh datang dari Bitung, datang lia-lia di RRI Manado, begitulah. Sembari terus menemani Anda semua yang masih terus beraktivitas, yang lagi makan, selamat makan, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan saja, ataupun yang lagi kerja, ini sudah waktunya makan siang kayaknya ya. Jadi jangan lupa yang bekerja, luangkan waktu untuk mengisi perut Anda agar supaya terpenuhi nutrisi, apalagi yang punya sejarah sakit mah, jangan sampai kelewatan begitu ya. Nanti mahnya kambuh, perutnya sakit, nanti berakibat sakit mah dan pekerjaan jadi terbengkalai ya. Sekali lagi untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami, masih ada lagu-lagu pilihan yang terus Novi hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Kali ini lagu spesial untuk teman-teman dari SMK berapa? 5 Bitung. Katanya mau dengar lagu And Now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: air sungai apa airnya, terus juga ada ritual-ritual yang dilakukan. Nah, di tengah perubahan zaman, ritual ini masih terus dijaga oleh sebagian masyarakat Gorontalo sebagai warisan budaya yang bukan hanya bernilai adat, tapi juga mengandung peran sosial, spiritual, dan juga kemanusiaan. Nah, untuk memahami lebih dalam makna di balik tradisi Motimu Alo tersebut, hari ini telah hadir bersama kami budayawan Gorontalo yang nantinya akan menyampaikan hal-hal tentang tradisi Motimu Alo ini lebih luas lagi, nilai-nilai filosofisnya, sejarahnya, dan relevansi ritualnya bagi kehidupan masyarakat juga di masa kini seperti apa. Nah, saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami, Bapak Profesor Dr. Dakia Njou M. Hum. Assalamualaikum, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya Pak Prof dengan posisi duduknya. Iya. Iya. Kabar baik, insya Allah sehat walafiat Pak Prof ya.
1: Ya, alhamdulillah
0: sehat ya. Iya, masih tetap panas ya Pak Prof ya. Di Gorontalo.
1: Sudah musimnya ini.
0: Sudah musimnya, benar ya. Iya. Pak Prof mungkin bisa lebih dekat lagi karena ketika Pak Prof bicara tidak terdengar jelas suaranya. Oke, baik. Terima kasih tim KMB, terima kasih. Nah, Pak Prof, kita di siang ini akan membahas tentang apa sebenarnya Motimu Alo, ya, kenapa dikatakan sebagai tradisi pelepas duka, seperti itu Pak Prof. Nah, makna filosofinya mungkin bisa disampaikan dari ritual mandi bersama keluarga yang sedang berduka ini, Pak Prof. Todolo.
1: Ya. Terima kasih Bapak Ibu pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah saya beroleh kesempatan dengan Ibu Indah untuk menyampaikan sedikitnya tentang tradisi Motimu Alo.
0: Iya.
1: Ya, Motimu Alo yang sekarang masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat Gorontalo ketika dilanda musibah kematian.
0: Iya.
1: Apakah suami, istri, dan keluarga lainnya, maka di akhir doa arwah hari ketujuh itu ditutup dengan kegiatan Timu Alo. Nah, Timu Alo ini ya seluruh keluarga itu dihalau ke sungai, terutama suami atau istri yang ditinggal pergi oleh almarhum almarhumah. Nah, ini dibawa ke sungai untuk dimandikan di sana. Nah, mana filosofinya? Saya kira ya namanya saja mandi bersama di sungai. Jadi orang yang menerima musibah itu pasti dia rindu, sedih, ya merasa apa namanya mololo apa segala macam. Nah, maka oleh masyarakat Gorontalo itu, oleh orang-orang tertentu itu dilaksanakan mandi bersama. Nah, mandi bersama ini bukan hanya sekedar mandi saja, tetapi ada ya kelengkapan tradisi itu yang biasa dibawakan. Nah, filosofinya ya, kita kan mandi bersama, ya betapa senangnya hati kita ketika kita mandi bersama-sama, berkejar-kejaran, ada yang main air apa segala macam. Nah, sehingga lupalah segalanya.
0: Ya, kesedihan.
1: Istilah ya kesedihan itu. Jadi orang apa istilah orang itu ya
0: menghibur,
1: ya menghibur ya? Terhibur dah sehingga plong perasaannya. Ya, jadi itu mana filosofinya. Ya, memang saya juga mencari-cari kenapa harus mandi. Ternyata maknanya itu ya seperti itu. Dan memang benar. Ya, sama dengan orang yang terlalu capek kerja apa segala macam,

0: Kalau mandi fresh. Ya,
1: mandi. Apa namanya, selain mandi untuk menghilangkan segala sesuatu, ya istilahnya mau refreshing, mau kemana-kemana. Ya apa namanya, mandi di pantai, ya diibaratkan seperti itu. Nah ini mandi di sungai dalam rangka ya kedukaan tadi itu, rasa duka itu, supaya tidak terlalu mendalam pada orang yang ditinggalkan, terutama suami atau istrinya. Saya kira seperti itu, Bu.
0: Ya. Iya. Ya. Kalau mandi, ritual mandi seperti ini, Pak Prof sudah ada di sejak kapan di Gorontalo ini, Pak Prof?
1: Ya, kalau saya katakan tahun berapa itu saya tidak bisa pastikan. Cuma begitu saya lahir, jadi sudah dewasa, nah saya sering melihat, melihat kalau orang sudah apa namanya, orang suaminya istrinya ditinggalkan oleh suami atau istrinya itu, nah itu harus dibawa ke sungai.
0: Harus ke sungai, Pak Prof? Kalau misalnya rumahnya tidak dekat dengan sungai itu bagaimana, Pak Prof?
1: Ya. Nah itu kalau tidak ada atau jauh dari sungai, di sumur boleh.
0: Oh, di sumur.
1: Sumur boleh. Tetapi disiapkan wadah sebanyak-banyaknya itu, ya berapa loyang atau apa saja yang penting bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Nah, disitulah rame-rame mandi.
0: Nah, apakah ada perlengkapan yang disyaratkan harus ada begitu, Pak Prof, dalam itu, ritual ini?
1: Itu memang ada. Ada.
0: Iya.
1: Jadi perlengkapan yang disiapkan itu ada empat bagian. Yang pertama itu kunyit dan kapur.
0: Alawahu
1: wautilo.
0: Nah,
1: kunyit ini itu diparut. Bukan diparut. Digosokkan di batu gosok.
0: Oh, iya.
1: Kalau diparut kan lain.
0: Iya, jadi lain lagi menggunakan
1: digosokkan di
0: batu gosok ya.
1: Itu kemudian dicampur dengan kapur.
0: Nah,
1: warnanya berubah menjadi
0: orange.
1: merah ke kuning-kuningan.
0: Orange-orange
1: itu seperti itu.
0: Iya, Pak Prof. Ya.
1: Jadi itu yang kemudian mayang pinang,
0: buloe.
1: Buloe.
0: Bunga ini berarti tumbuhan ya?
1: Tanaman. Buah pinang.
0: Buah
1: pinang bakal jadi pinang berbiji-biji itu namanya buloe. Ya, buloe.
0: Yang sering digunakan untuk orang-orang tua mau mama?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Tapi itu mayang pinang yang masih muda. Jadi ada dua macam.
0: Iya.
1: Jadi mayang pinang yang masih muda yang belum terbuka dari pelepahnya. Masih terbungkus, dan ada yang sudah keluar dari pelepahnya. Ya, sehingga istilah orang tua itu buloe moonu. Mayang pinang yang harum.
0: Yang harum.
1: Itu yang disiapkan. Baru yang ketiga, 3 biji kelapa yang belum dikupas. Ya, 3 biji.
0: Yang tua, yang muda ini
1: yang
0: kelapanya.
1: Tua.
0: Oh, kelapa yang sudah tua. Ya. Berarti yang coklat sekali.
1: Iya, pokoknya coklat
0: DP warna, ya. Sukara sekali ya. DP buah itu ya. Pak Prof ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, itu diikat dalam satu ikatan. Ya, istilahnya popo panggalolio.
0: Berapa buah?
1: 3 biji.
0: Oh, 3. Oke.
1: 3 biji.
0: Iya.
1: Baru ada satu kelapa yang sudah dikupas, nah itu dipecahkan ya di atas, bukan dipecahkan dengan kepala, tapi dipecahkan pas di atas kepala kepala suami atau istri yang ditinggal.
0: Oh, yang ditinggalkan ya, berarti ditinggalkan. Ya. Oke.
1: Nah, sehingga airnya ini jatuh ke badan. Nah, itu katanya mau menghilangkan ya, dianggap itu sebagai suar. Kan ada kan orang yang merasa dia bersuar tetapi perasaan badan tidak enak.
0: Iya.
1: Ya, jadi itu.
0: Mulito hilau begitu.
1: Ya, mulito hilau.
0: Ya. Ya,
1: itu yang. Lalu yang keempat, satu tangkai pohon mangga dan satu tangkai pohon jambu air upo.
0: Oke, upo merah atau upo putih?
1: Upo putih.
0: Upo putih.
1: Ya, itu jambu merah. Nah, itu yang itu perlengkapannya, Bu, harus disiapkan oleh keluarga yang berduka. Saya kira itu perlengkapannya.
0: Apa tadi itu selain upo putih ada mangga. Daunnya?
1: Tidak, tangkainya.
0: Tangkainya. Ya. Oke.
1: Tangkainya.
0: Jadi ini digunakan seperti apa nanti?
1: Ya, nanti Pak tangkainya Prof. Itu katanya tangkai Ya, ya mereka nanti sebentar itu akan ada rangkaiannya, prosesnya itu seperti apa?
0: Prosesnya, ya, ya. Oke, ya, baik ya. Pak Prof. Ya. Ya, sedikitnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang topik yang hari ini sedang kita bicarakan, yaitu Mutimu Alo, tradisi pelepas duka. Nah, di siang ini Pak Prof, karena ini magota acaranya itu Manado, Gorontalo, Tahuna. Oh. Jadi kita orang bercerita ya. Saling tanya begitu ya. Atau mungkin di sana juga ada tradisi seperti yang dijadikan topik di siang ini, entah itu ya. Seperti apa di Manado, di Tahuna, terus juga di Talaut ya. Oke, Pak Prof, saya izin mau menyapa dulu teman-teman yang ada di sana, ya, Pak silakan. Prof. Silakan. Saya ke Manado dulu. Di Manado itu ada familiar itunya, wajahnya, tapi saya lupa namanya. Oke, halo teman-teman di Manado.
2: Halo, selamat siang, Mbak Indah.
0: Yang, iya.
2: Iya, ini dengan Heni ya, dari Manado.
0: Iya, benar, Mbak Heni ya. Oke deh. Mbak Heni, terus juga di Tahuna ada yang kacamata sama seperti saya. Oh, semuanya kacamata ini ya ternyata. Ada di sana yang rambutnya juga terurai. Halo,
3: halo.
0: Tahuna. Dengan
3: bisa
0: siapa?
3: Dengar suara dari Tahuna.
0: Mantap, mantap. Ada.
3: Oke. Okay. Dengan Herlin di Tahuna.
0: Oh iya, oke. Okay. Herlin. Oke, terus di Talaut ada lagi Putri kalau tidak salah namanya ya?
4: Bukan, Iren.
0: Siapa?
4: Iren.
0: Oh iya. Oke. Tapi ada yang namanya Putri teman kita di situ.
4: Ya, ada.
0: Oh ada. Oke deh kalau begitu, sehat semuanya ya.
4: Iya, puji Tuhan sehat.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi dulu ya teman-teman. Ini ada beberapa hal lagi yang mau ditanyakan ke narasumber kami di tradisi Mutimu Alo ini. Nah, kalau di era modern sekarang ini Pak Prof, apakah tradisi ini masih banyak yang melaksanakannya? Bagaimana upaya pelestariannya Pak Prof supaya tidak hilang di telan zaman?
1: Iya. Iya. Memang kalau kita perhatikan sekarang di apalagi era digital sekarang ya, ya katakanlah sudah mulai
0: punah,
1: ya sudah mulai menyusut meninggalkan ya, kita. Okay. Jadi hanya orang-orang tertentu itu yang
0: melaksanakan
1: itu, dan ya alhamdulillah masih ada yang melaksanakan itu karena ini kan adalah ritual ya, tradisi orang Gorontalo ketika ditimpa musibah kematian. Jadi kalau dibilang apakah masih semua, ya saya kira tidak lagi ya, tidak. Karena tadi itu sudah mulai ditelan zaman. Jadi orang sudah, nah terutama generasi muda. Generasi muda itu kan umpamanya dilaksanakan ini, ya mereka selalu bertanya ini untuk apa, ini apa maknanya, pokoknya seribu macam pertanyaan yang harus dijawab oleh ya, orang tua, kasihan.
0: Iya.
1: Jadi saya kira
0: Pak Prof, saya juga sempat baca-baca artikel juga kalau di ritual ini ada yang harus keluar melalui pintu depan dan kembali melalui pintu belakang. Ini bisa disampaikan Pak Prof?
1: Oh iya. Barangkali untuk ritual-ritual seperti ini tidak sama untuk semua Gorontalo, tidak sama. Jadi ini barangkali ini di saat kematian ini.
0: Iya.
1: Saat kematian itu pada saat pemakaman, prosesi itu. Nah, itu jadi kebiasaan orang Gorontalo kalau dia keluar lewat pintu. Nah, misalnya ini di
0: di rumah
1: di Selati misalnya.
0: Iya, di rumah duka ini ya, posisinya ya.
1: Di rumah duka masjid berada di barat.
0: Iya.
1: Tempat pemakaman berada di
0: timur.
1: Nah, kan umpamanya kita salat dulu di masjid, kita harus ke
0: barat dulu.
1: Lewat ke barat.
0: Oke. Okay.
1: Begitu menuju ke tempat pemakaman, itu tidak boleh lewat itu. harus ambil
0: mutar ya.
1: Mutar ya.
0: Oke, bak putar.
1: Itu yang nah. Ya, sampai hari ini penjelasan juga orang tua masih mengambang buat saya kenapa harus begitu. Ya apa namanya? Jawaban mereka pamali lo mengopanggol itu.
0: Apa?
1: Pamali, pamali itu.
0: Pamali. Ya, oke.
1: Okay. Tidak boleh seperti itu. Jadi ya, jadi kalau pemainnya kita keluar lewat pintu satu, begitu masuk ke tempat yang lainnya, ke tempat lain, kita harus berputar menuju ke tempat itu. Saya kira seperti itu ya.
0: Iya, baik Pak Prof. Sebentar juga mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya soal ini dan pasti mereka penasaran ya ritual Motimualo ini yang ada di Gorontalo. Ada apa namanya? Ada sesi untuk bercerita dengan teman-teman yang ada di Manado, di Tahuna dan Talaut. Ya, jadi Pak Prof dan juga teman-teman, saya izin untuk break dulu.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Waduh Allah, terima kasih sahabat budaya Manadula Amangutato Mengutilo Mengutiamo yang masih bersama kami di Pro 4 Gorontalo, juga di Manado, Tahuna, dan Talaut. Kita lanjut lagi dengan topik yang sudah disampaikan awal tadi. Ini bisa di apa namanya, diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di Manado dulu, baru itu ke Tahuna dan Talaut ya. Semuanya bisa dapat giliran untuk bertanya tentang Motimu Alo ini. Motimu Alo, tradisi pelepas buka. Oke, terang beri kesempatan dulu ke mana namanya? Ke Manado? Heni, Mbak Heni.
3: Halo, selamat siang kembali Mbak Indah.
2: Siang Mbak Heni. Oke, silakan Mbak Heni, sekarang gilirannya buat tanya-tanya Pak saya penarasumber siang ini, Pak Prof.
3: Iya. Saya sebut saja Pak Prof ya.
2: Iya, lebih akrab lagi kita orang itu kalau bercerita dengan beliau Pak Prof aja.
3: Oke deh.
2: Begitu ya Pak Prof ya?
4: Iya.
2: Ya, silakan Mbak Heni.
3: Iya, ini mungkin ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Prof. Salah satunya bagaimana apakah setiap keluarga ini melaksanakan yang namanya Motimu Alo dengan cara yang sama, atau ada perbedaan berdasarkan daerah atau keturunan? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mempertahankan tradisi Motimu Alo pada masyarakat luas tanpa mengurangi nilai makna aslinya?
2: Iya, oke. Okay. Itu saja ya. Oh iya, cuma dua, Kak.
3: Iya.
2: Oke.
3: Mantap.
2: Langsung dijawab saja Pak Prof dari Manado tadi.
4: Iya, terima kasih.
2: Bisa dekat-dekat dengan mikrofonnya Pak Prof.
4: Terima kasih Mbak Heni yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada dua macam pertanyaan. Yang pertama adalah apakah semua masyarakat Gorontalo melaksanakan ini? Ya, saya katakan saja yang melaksanakan ini tidak semua.
2: Tidak semua
4: masyarakat. Artinya ada yang melaksanakan ini yang biasa dengan tradisi ini, ada yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ini, saya mohon maaf, ini tidak mau memisahkan siapa-siapa, itu paham ya, dari paham keagamaan ini ada Muhammadiyah dan NU, yaitu ini, mohon maaf ini tidak ada yang nah itu kebanyakan orang yang warga NU itu yang melaksanakan acara Motimu Alo. Ya, nah kemudian untuk perbedaan, jelas ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu hanya dari perlengkapan. Ya, dari perlengkapan adat itu pasti berbeda-beda. Artinya ini baru informasi dari teman-teman, karena pernah saya melakukan siaran seperti ini, banyak nelpon, bukan begitu. Nah, saya jawab, iya, itu menurut daerah Anda, wilayah Anda seperti itu, dan apa yang disebut budaya itu, tradisi itu
2: tidak sama.
4: Pasti terdapat perbedaan-perbedaan, tapi tidak mengurangi makna yang ada di dalamnya. Jadi begitu, saya jawab seperti itu Mbak Heni. Jadi jelas ada perbedaan. Nah, lalu yang kedua, cara memperkenalkan itu kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi setiap kali ada ya kematian, keluarga yang meninggal dunia, nah itu dilaksanakan ya, dilaksanakan semua keluarga itu dipanggil ke sungai untuk mandi bersama dengan syarat-syarat yang ada di dalamnya ya. Jadi caranya itu ya Ya, seperti itu Mbak Heni caranya.
3: Iya, iya. Terima kasih Pak. Mungkin kalau misalnya ada yang lain nanti sebentar. Kita kasih ke teman-teman lain dulu.
2: Iya, oke deh. Terima kasih Mbak Heni. Kita ke Mbak siapa dulu di sana? Siapa dulu?
5: Dewa Herlin di tahun.
2: Dewa Herlin. Oke, Wow Herlin. Oke, belum maaf Bu, minta maaf sejaga lupa-lupa ini nama Oke, Wow Herlin.
5: Terambil pertanyaan Kak Indah karena tadi ini soal ritual mandi di tradisi saat terjadi duka cita ya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika mau mandi itu anggota keluarga yang melaksanakan itu semua atau hanya keluarga inti atau seperti apa pengaturannya? Itu saja.
2: Oke. Langsung dijawab Pak Prof.
4: Jadi apakah semua keluarga? Ya. Nah, sebenarnya tidak dibatasi. Cuma yang intinya itu adalah keluarga inti. Jadi suami atau istri dan anak-anak. Nah, kalau ada keluarga lain yang ikut, tidak jadi masalah. Malah itu malah menambah keseriusan orang-orang yang mandi itu. Jadi itu tidak dibatasi. Tapi yang penting itu adalah keluarga inti, ya, bapak, ibu atau dan anak-anak. Nah, ditambah dengan keluarga, kan namanya mandi di sungai, saya kira siapa yang tidak suka.
2: Ya,
4: itu. Sebelum ini perlu saya sampaikan arti dari motimu alo. Ya, motimu alo itu artinya membuang sial. Memisahkan diri dari rasa sedih, rindu akibat meninggalnya salah seorang anggota keluarga. Dan acara ini dilaksanakan setelah acara doa arwah ke-7 hari bagi yang meninggal dunia. Jadi itu acara pelaksanaannya. Jadi saya kira itu Mbak
5: Herlin.
4: Ya, Mbak Herlin.
5: Terima kasih Pak Prof untuk jawabannya.
2: Ya. Oke, lanjut lagi ke Talaut. Silakan.
6: Iya, selamat siang Pak Prof dan kakak-kakak yang ada. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah sebelum melakukan tradisi ini ada puasa tertentu yang dilakukan oleh keluarga yang berduka? Itu yang pertama. Yang kedua,
2: sebentar dulu ada apa tertentu tadi kata itu?
6: Melakukan puasa tertentu. Puasa tertentu untuk keluarga yang berduka. Itu yang pertama. Yang kedua. Apakah tradisi ini hanya dilakukan untuk atau terlebih khusus kepada yang beragama Islam atau bisa atau juga bisa dilakukan untuk yang non-Muslim? Ya, terima kasih.
2: Silakan Pak Prof. Ya.
4: Jadi kalau puasa tertentu bagi keluarga yang ditimpa musibah, ya saya kira barangkali tidak ada. Ya, di Gorontalo tidak ada. Kemudian tradisi ini ya saya kira hanya khusus untuk umat muslim, yang non muslim saya kira tidak masuk. Ya, saya kira itu jawabannya Mbak.
2: Oke. Ya. Di Talaut itu siapa dulu?
6: Iren, Soful
2: siapa memori? Jadi
4: Mbak Iren.
2: Oke, Pak Prof saja ingat ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Iren. Ada lagi untuk Manado, Mbak Heni. Apa masih ada yang mau ditanyakan?
5: Itu aja dulu stok Kak Indah.
2: So pakai headphone dia itu mungkin dia sama bertanya stop.
3: Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Iya. Pak Prof, jika tradisi ini mulai ditinggalkan, kira-kira apa dampaknya terhadap identitas budaya masyarakat?
4: Jadi apabila tradisi ini ditinggalkan, ya, apa dampaknya?
2: Mm-mm.
4: Ya, saya kira karena ini adalah sebuah tradisi, ya dampaknya negatif bagi masyarakat tidak ada, terutama mm-hmm. kepada keluarga. Cuma dari segi kearifan lokal, mm-hmm. tradisi budaya itu sudah mulai dilupakan orang, sehingga pada satu saat ya tinggal namanya yang ada, Motimu Alo, ya dan lain sebagainya itu yang. Tapi kan pemanya dampaknya, karena dilaksanakan atau tidak ya biasa saja. Jadi itu yang. Nah, memang ikhtiar dari orang tua itu Motimu Alo ini kan dari kata Bu Alo, pisah.
2: Okay.
4: Ya, Bu Alo pisah.
2: Apa yang dipisahkan ini, Pak?
4: Nah, pisah itu artinya tadi kan kalau kita artikan Motimu Alo itu kan membuang sial, memisahkan diri dari rasa sedih.
2: Okay.
4: Jadi kata Bu Alo. Ya. Jadi Motimu Alo, ada juga kata Motibu Alo, itu bentuk sifat. Sifatnya artinya dalam keadaan terpisah. Nah, kalau Motimu Alo itu dia menjadi kata kerja yang dilaksanakan, ditujukan kepada orang-orang, kepada orang lain atau orang tertentu, ditujukan kepada orang lain, artinya perasaan sedihnya, rasa rindunya, rasa suka dukanya itu, dukanya terutama dukanya itu diusahakan dipisahkan dari perasaannya, dipisahkan dari perasaannya dengan cara diajak untuk mandi bersama di sungai, mandi bersama di sungai. Nah, barangkali bisa saya lanjutkan,
2: lanjut,
4: Pak.
2: Lanjut ya. Bisa Pak Prof.
4: Nah, prosesinya ini, ya proses pelaksanaannya. Nah, pertama-tama seluruh keluarga yang berduka, baik bapak atau ibu dan anak-anak, itu diajak berkumpul, ya. Jadi setelah acara doa arwah hari ketujuh dari almarhum almarhumah ini, nah, keluarga itu dipanggil, kumpul di satu tempat, lalu disampaikan kita harus melaksanakan acara Timu Alo, ya Timu Alo. Ini acara untuk memisahkan diri, memisahkan perasaan, ya rasa duka apa segala macam itu harus dilaksanakan dengan cara Timu Alo, yakni mandi. Nah, terlebih dahulu, karena perlengkapan ini yang saya sebutkan tadi ada kunyit dan kapur, nah itu dikikis di
2: batu yang kasar
4: itu, kemudian dicampur dengan kapur sehingga warnanya menjadi warna orange.
2: Mm-hmm.
4: Ya, jadi warna orange. Nah, itu ditempelkan
2: ya?
4: di jidat ya orang yang akan mandi itu, jidatnya ditempelkan situ, dalam bahasa Gorontalo bondo ya, bondo ditandai.
2: Oh ya. Ditandai
4: ya, okay. Ditandai, jadi itu di semua itu anggota Koradis ya. Kemudian mayang pinang tadi, nah itu dipukul di hadapan suami atau istri. Jadi dipukul satu kali sehingga terbelah dan keluarlah mayang pinang itu, isinya itu, dan isi dari mayang pinang itu diambil, digosokkan di bagian muka, bagian persendian tangan, kaki sampai ke lutut itu, ya itu digosokkan. Nah, maknanya ini katanya bahwa itu adalah obat, dan memang ketika kita berduka, ya ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, kita cintai, ya seolah-olah persendian kita itu, ya kalau dalam bahasa Manado tidak baku sambung perasaannya, perasaan tidak enak, perasaan pokoknya semua, badan terasa lemas. Nah itu sehingga itu digosok dengan mayang muda tadi. Nah itu sebelum mandi ini, karena persiapan itu kan. Nah, setelah itu, setelah semua itu sudah siap, nah, baru ini dibawa ke sungai dengan 3 biji kelapa tadi. 3 biji kelapa tadi itu ditaruh di atas sisiru, sampai di sungai ya suami, ya suami atau istri ini yang ditinggalkan itu menghadap ke arah hulu sungai sambil duduk di atas kelapa yang tiga biji kelapa tadi yang terletak di sisiru. Nah, itu dia duduk di situ.
2: Jadi diletakkan di sisiru, ya.
4: Di sisiru,
2: ya?
4: Baru dia duduk di situ tuh. Apa yang apa namanya suami istri. Nah, baru kelapa tadi itu dipecahkan. Ya, dipecahkan di atas kepala, ya. Dipecahkan di atas kepala dan setelah itu mandi bersama-sama dan dimandikan. Yang memandikan itu adalah bidan kampung. Bidan kampung yang memandikan.
2: Hulango.
4: Ya, istilahnya hulango.
2: Hulango, ya.
4: Ya, hulango. Okay. Jadi bidan kampung yang akan memandikan. Nah. Nah, kemudian apa namanya? Kelapa tadi sudah di
2: diduduki.
4: Ya, diduduki.
2: Yang duduk ini keluarga inti?
4: Keluarga inti bapak, suami atau istri?
2: Oh, iya, oke. Okay. Anak-anak ya. Tidak.
4: Anak-anak tidak, hanya berada di pinggir.
2: Yang
4: di
2: tiga pinggir. Buah ya. Kelapa ini, ya. Ya. Oke. Okay.
4: Kelapa. Jadi itu yang nah. Jadi saya kira itu prosesinya ketika nah itu mandi sama rame-rame, ya. Jadi mandi secara beramai-ramai. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, ya terlupakanlah semuanya. Jadi perasaan sedih, perasaan rindu, ya badan rasa tidak enak apa segala macam akan hilang semuanya. Nah, ya. Lalu pada saat ya ketika pulang ya barangkali Mbak saya
2: iya, teruskan, tidak ya. Apa-apa nah,
4: ketika prof, pulang dari sungai itu akan naik ke rumah. Nah, ini bidan kampung ini dia bersembunyi atau berada di balik pintu menunggu keluarga, suami atau istri ini pulang. Yang datang begitu dia akan masuk ke dalam,
2: iya.
4: Ya dikagetkanlah oleh
2: hulango tadi,
4: ya oleh bidan tadi itu, dikagetkan. Lalu kayu, ya tangkai kayu tadi, tangkai mangga, tangkai
2: pinang,
4: buah apa jambu air?
2: Oh iya upo.
4: Ya itu dipukulkan, tapi bukan dalam arti dipukul kuat-kuat sampai tidak, sakit. Ya.
2: Iya hanya ini ya, ya perumpamaan
4: disyaratkan. Pukulkan kepada suami atau istri sambil dilafalkan doa yang berbunyi janna wa jannakum tanna wa jannakum ini lalu disertai dengan pesan lupakanlah orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup jangan lagi mengingat-ingat yang sudah meninggal itu disuruh lupakan itu yang di ya entah itu maknanya dari ucapan doa itu ya tapi itu susulan dari kata-kata yang dia jadi sambil dipukulkan nah menurut penjelasan informan bahwa kenapa harus tangkai
2: upo
4: mangga
2: dengan
4: mangga ya kenapa ya karena katanya mangga itu kan dia terasa asam upo juga terasa asam. Nah, semua ini adalah ketika kita melihat mangga, buah mangga atau buah jambu air ini terbitlah air liur kita. Nah, diharapkan seperti itulah. Ya, kita melihat orang yang ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya muncul rasa sayang kasihan kepada. Jadi itu tuh maknanya itu. Jadi ketika kita melihat buah mangga atau buah jambu air itu kan ya air kita kan muncul ya terasa ingin memakan tapi ya seperti itulah itu nah diibaratkan seperti itu ketika kita melihat orang yang sudah ditinggalkan ini rasa sayang akan muncul dari keluarga manapun jadi saya kira itu makna dari anu itu.
2: Iya, oke. Okay. Iya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi karena kita sudah di menit ke-45? dari Iren di Talaut, apa masih ada pertanyaannya?
7: Untuk sekarang sudah cukup jelas, penjelasan dari profesor.
2: Oh ya, oke. Dari Tahuna, Herlin.
5: Untuk saat ini pas kak Ida, soalnya memang Prof tadi menjelaskan sangat lengkap ya, bahkan ada tambahan-tambahan sampai balik ke rumah itu terus berlanjut prosesinya, luar biasa.
2: Iya, baik.
5: Begitu dulu kak Ida.
2: Oke deh, saya ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Prof.
4: Masih ada apa nama makna dari tadi, baru makna apa tangkai dari pohon mangga, jambu air, saya tiga biji kelapa.
2: Kelapa tadi maknanya nah, apa ya?
4: Apa maknanya?
2: Iya.
4: Makna dibalik itu apa? Nah ternyata ini sesuai info nyampein dan informan itu, itu maknanya memang luar biasa.
2: Iya, kenapa bukan buah mangga ya? Kenapa harus kelapa?
4: Kelapa itu kan dari pada saat peminangan itu kan kelapa itu yang ditunas, kelapa itu yang begitu pulang, ya kelapa yang tidak bertunas. Maknanya apa? Sebenarnya itu melambangkan badan manusia itu sendiri. Badan manusia itu terbagi dua, terbagi tiga, bagian kepala, bagian badan, lalu bagian bawah. Nah, itu yang itu. Lalu yang kedua itu yang berhubungan dengan aktivitas, aktivitas yang meninggal. Hanya tiga bagian, dari kamar ke ruang tengah. Ke dapur.
2: Oke.
4: Dari dapur ke ruang tengah.
2: Kamar.
4: Nah, itu yang dilambangkan dengan itu.
2: Kelapa tiga ya, buah kelapa tadi.
4: Itu. Okay. Itu maknanya seperti itu ya. Saya kira itu penjelasan saya.
2: Iya. Baik. Pada intinya tradisi ini menjadi simbol keikhlasan begitu Pak Prof ya. Jadi ikhlas dalam melepas kepergian orang yang kita cintai supaya tidak ada beban beban apa ya, biasanya kan orang kena mental begitu Pak Prof kena mental kalau tidak bisa menerima secara ikhlas kepergian dari orang yang dicintai, jadi beban psikologis gitu, dan pikiran kita jernih menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Maha Pencipta, karena semua ini ya hanya titipan begitu Pak Prof ya. Jadi sekaligus menguatkan keluarga untuk kembali menjalani kehidupan. Benar. Ya baik, kita sudah di menit ke-49 sekarang ini, karena teman-teman juga menyatakan bahwa semua penjelasan Pak Prof tadi itu sangat sangat lengkap. Jadi ya kita berarti pas Pak Prof mungkin ada penekanan poin apa yang penting dari topik ini bisa disampaikan Pak Prof, mungkin lebih ke generasi muda ke atau yang melestarikan tradisi ini Pak Prof.
4: Ya, jadi sebenarnya ini adalah harapan utama itu adalah generasi muda. Ya, cuma karena sekarang ini generasi muda begitu melihat sesuatu yang baru, yang asing buat mereka, ya mereka selalu bertanya-tanya. Oleh sebab itu ya kegiatan-kegiatan tradisi seperti ini perlu digalakkan kembali. Supaya generasi kita tidak kaget lagi kenapa begini. Ya itu karena tradisi ini sudah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Ya akhirnya generasi muda tidak lagi melaksanakan itu. Nah sebenarnya ini tradisi ini ya sama dengan takziah. Karena dulu itu takziah belum ada. Nah itulah kegiatan itu. Nah kegiatan mandi bersama ini, rame-rame ini sebenarnya itu adalah hiburan. Intinya itu hiburan. Nah cuma karena sekarang ini sudah ada takziah apa segala macam, nyata sampai 7 hari, ada yang 3 hari dan seterusnya itu. Nah kegiatan ini kadang-kadang sudah dilupakan. Jadi itu yang jadi. Tapi kembali ke tradisi ya, saya kira ini tidak perlu kita hilangkan begitu saja. Karena itu adalah kearifan lokal kita, merupakan identitas kesukuan kita sebagai orang Gorontalo. Saya kira itu perlu dipertahankan.
2: Saya kira itu, Mbak. Baik, Terima kasih banyak Pak Prof sudah hadir di siang ini, karena kami tahu Bapak ini juga punya beberapa aktivitas yang tidak bisa di ini ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya kita ngobrol di Magota Pacirita. Mbak Heni, Herlin, sama Iren. Terima kasih semuanya ya. Makasih
5: dan. Terima kasih.
3: Iya, sama-sama.
2: Sehat-sehat
3: Prof sehat. Juga.
2: Sama-sama. Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Manado, Tahuna dan Talaut. Kita akhiri kebersamaan kita di Magota Bacirita hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Tita Tu Indah mohon undur diri dari ruang dengar Anda, sampai ketemu lagi di Magota Bacirita dari RRI Lain Sekaroi 5. Di siang ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Prof, sehat-sehat selalu. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Dua minggu, tiga minggu terakhir, ada gangguan besar terhadap pelayanan air bersih kita. Saya mohon maaf, itu karena upaya kita untuk meningkatkan kapasitas. Kita membuat jaringan, menambah kapasitas IPA, termasuk kapasitas pompa.
0: Itulah berita utama siang hari ini, dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novita Hiras. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. PDAM Manado saat ini sedang melakukan perbaikan dan penambahan kapasitas air bersih sehingga layanan ke konsumen sedikit terganggu.
2: Beberapa pekan terakhir ini di sejumlah kawasan dataran tinggi, warga Manado kesulitan mendapatkan air bersih dari layanan PDAM. Wali Kota Andre Ango mengakui kondisi tersebut dan menyebutkan konsekuensi dari pemeliharaan jaringan serta penambahan kapasitas air. Ango menyebutkan saat ini PDAM sedang memperbaiki jaringan perpipaan untuk menjaga suplai air ke 70.000 sambungan pelanggan.
1: Dua minggu, tiga minggu terakhir ada gangguan besar terhadap pelayanan air bersih kita. Saya mohon maaf, itu karena upaya kita untuk meningkatkan kapasitas. Kita membuat jaringan, menambah kapasitas IPA, termasuk kapasitas pompa. Hal yang baru ada pasti tidak selalu mulus, tapi sudah berhasil diidentifikasi masalahnya dan ditangani.
2: Ketika jaringan sudah berfungsi optimal, PDAM Manado berupaya pasokan air ke pelanggan akan berlangsung 1x24 jam. Saat ini layanan air bersih PDAM sebagian masih mengucur bergiliran, apalagi di pemukiman dataran tinggi Kota Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, anggota Bayangkari Cabang Polres Minasa Utara Cynthia Henry sukses melakukan aksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80.
3: Seorang anggota Bayangkari Polres Minasa Utara, Polda Sulawesi Utara, berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Cynthia Henry menjadi satu-satunya Bayangkari yang ikut berpartisipasi dalam ajang terjun peringatan di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sebelum melompat dari pesawat, Cynthia melakukan persiapan yang sangat matang. Dia memeriksa semua prosedur keselamatan dengan teliti agar penampilannya berjalan lancar. Semua peralatan wajib dalam kondisi yang sempurna. Cynthia merasa sangat bersyukur mendapat kepercayaan yang luar biasa ini. Selain membawa nama daerah, dia juga memikul tanggung jawab besar sebagai satu-satunya utusan Bayangkari Polda Sulawesi Utara. Momen ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan.
4: Pertama tentunya fungsi selain foto dari kelompokan yang menggunakan berupa parasut harus dicek kembali, lipatannya baru bisa digunakan dan bisa melaksanakan pengiriman. Untuk atlet terjun Bayangkara sendiri itu yang terjun payung memang cuma saya sendiri yang di Indonesia. Indonesia memang tertinggi. Jadi perasaan saya tentunya sangat bangga dengan kepercayaan dan kesempatan yang saya diberikan.
5: Oke, sejak tahun berapa?
4: Tahun 2012 awal mula menjadi penerjun. Waktu itu pas ada perekrutan atlet selut dan mengikuti tesnya sehingga lolos dan melakukan pendidikan di Bandung.
3: Pada acara Hari Bayangkara, Cynthia tampil secara mandiri di udara. Aksi solo tersebut merupakan bagian dari demo.

0: Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Master Dennis Chaibi. Bupati Jonegan menyebutkan kehadiran rombongan delegasi Uni Eropa ini, khususnya dalam bidang konservasi laut, pengembangan ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, ketahanan iklim, dan kepemimpinan pemuda di bidang iklim.
1: Memiliki program yang bekerja sama dengan WCS dan KfW Development Bank dari Jerman untuk bisa membantu para nelayan kita. Bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini, khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya, ini mereka akan lihat untuk dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada, sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
0: Rombongan dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi strategis, diantaranya di sistem pengelolaan perikanan buka tutup sekitar Gangga 2, inisiatif pemberdayaan masyarakat di Lihunu, wisata berbasis komunitas dan homestay, pemanduan terumbu karang, dan pengelolaan mangrove di Bahoy, serta dialog bersama dengan kelompok masyarakat setempat. Turut hadir dalam rombongan para duta besar dan perwakilan negara anggota Uni Eropa, perwakilan KfW Development Bank, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta program Wildlife Conservation Society Indonesia. Diana Masih melaporkan.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Di Kepulauan Talaut, Polsek Kabaruan dan Koramil 1312 menggelar apel gabungan untuk keamanan perbatasan.
3: Halaman Mako Koramil 1312-01 Kabaruan menjadi saksi bisu memperkokoh ikatan dua pilar keamanan negara di wilayah pulau terluar. Personel dari Polsek Kabaruan dan Koramil berkumpul bersama dalam sebuah apel gabungan yang bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol nyata komitmen menjaga Kamtibmas. Melalui koordinasi erat dan komunikasi dua arah, TNI Polri menyatakan kesiapannya untuk selalu menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan humanis demi kepentingan masyarakat luas. Dalam arahannya, PLH dan Ramil, Serma Hormati Mengetik bersama Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Eka Putra Misi, menekankan pentingnya menjaga benteng sinergi di lapangan sebagai fondasi utama situasi yang kondusif dan damai.
4: Koordinasi yang kuat di lapangan akan memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di pulau terluar.
3: Agenda apel gabungan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal stabilitas keamanan wilayah. Melalui kolaborasi aktif ini diharapkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Kabaruan dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, informasi lainnya, kita ke jumlah murid baru di SD Negeri 76 Manado belum memenuhi target dua rombongan belajar yang dibuka sekolah karena minimnya anak usia sekolah dasar di wilayah domisili.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SD Negeri 76 Manado tahun ajaran baru berlangsung sesuai ketentuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Hingga saat ini SD Negeri 76 Manado mencatat sebanyak 24 murid telah terdaftar. Padahal sekolah membuka kuota untuk dua rombongan belajar. Kepala SD Negeri 76 Manado Lani Lumansik mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran pihak sekolah, jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah domisili tahun ini belum mencukupi untuk memenuhi dua rombongan belajar.
6: Di SD Negeri 76 Manado itu dilaksanakan berdasarkan apa yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, di mana ada tiga tahap penerimaan siswa baru dan juga ada tiga jalur, jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi untuk penerimaan siswa baru di SD. Untuk tahun ini, SD Negeri 76 Manado membuka dua rombel. Tapi yang mendaftar sampai hari ini ada 24

0: siswa. Nah, itu pun kami sudah menelusuri ke wilayah domisili. Memang ternyata anak usia sekolah SD kayaknya tahun ini belum bisa dua rombel. Hanya ada memang untuk memenuhi satu rombel, 28 siswa, tapi yang masuk baru 24 siswa.
1: Lani juga berharap di awal tahun ajaran baru ini, seluruh peserta didik dapat berkembang tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga karakter dan daya saing. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pendengar Camat Tompas, Tevi Hendra Pandey beri apresiasi proses serah terima jabatan hukum tua Desa Tember yang lama Reti Relita Sonda kepada hukum tua terpilih Teddy Momongan berjalan aman dan lancar.
3: Bertempat di Balai Desa Tember, Kecamatan Tompaso, Camat Tevi Hendra Pandey, STMAP, pimpin acara serah terima jabatan atau sertijab hukum tua dari hukum tua Reti Relita Sonda periode 2017-2026. Kepada hukum tua terpilih periode 2026-2034, Teddy Momongan. Selesai sertijab, Camat Tompaso Stepri Hendra Pandey kepada RRI mengatakan, secara de jure dan de facto, 9 hukum tua terpilih periode 8 tahun ke depan di Kecamatan Tompaso resmi dilantik Bupati Minasa, Dr. Robi Nurokambei. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kecamatan Tompaso menurut Pandey melakukan giat serah terima jabatan hukum tua dan ketua tim penggerak PKK, seperti di Desa Tember.
4: Di saat ini saya hadir di Desa Tember, Kecamatan Tompaso, dan serah terima ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, damai, dan tertib, dan memberikan apresiasi kepada hukum tua yang lama, yang dalam sambutannya dengan sangat-sangat jelas telah menyampaikan bahwa proses ini telah berjalan sampai dengan saat ini dan saatnya untuk menatap ke depan untuk bersama membangun desa yang sama-sama dicintai. Jadi meninggalkan segala perbedaan yang telah terjadi selama ini dan menatap ke depan di bawah pemerintah yang baru untuk saling menopang, saling menunjang, bekerja sama membangun desa.
3: Sementara itu, hukum tua Desa Tember periode 2017-2026, Reti Relita Sondak dalam sambutannya tak lupa bersyukur kepada Tuhan, di mana dia dimampukan menjalani roda pemerintahan Desa Tember kurang lebih 9 tahun. Dengan harapan, menurut mantan hukum tua Reti Relita Sondak, hukum tua terpilih Teddy Momongan dapat merangkul semua warga masyarakat walaupun berbeda pilihan pada waktu pemilihan hukum tua lalu.

0: pada sunyakan tahunan. Marilah tolong sama-sama membangun sekali lagi desa Tengger, menjaga tempat keamanan, menjaga tempat kebersamaan, menjaga tempat keutuhan nama baik desa Tengger.
1: Adapun aset desa yang diserah terimakan adalah cap desa, cap jabatan, buku register tanah, aset desa, buku keuangan desa, buku daftar perangkat desa, dan ada sebagian lainnya dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung penuh 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
3: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung penuh 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi hukum kepada warga binaan pemasyarakatan.
4: Ini adalah merupakan program dari Menteri Imigrasi Pemasyarakatan tentang pengobatan gratis bagi warga binaan dan juga masyarakat yang dilaksanakan oleh tiap lapas dan rutan. Jadi konsultasi kesehatan juga dilaksanakan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan perjanjian MOU terutama dalam pemeriksaan kasus TB. Tuberkulosis sudah akan kita laksanakan, tapi berhubung di dalam Sulawesi Utara ini peralatan untuk pemeriksaan TB di daerah belum terpenuhi, maka untuk sementara tidak kita laksanakan. Tapi untuk wilayah Manado kita sudah laksanakan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di provinsi. Di samping itu juga sosialisasi bantuan hukum ini tetap kita laksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah hukum, karena kita juga harus memberikan pengetahuan kepada terutama tahanan yang sedang melaksanakan proses hukum supaya mereka mengerti baik itu mengenai undang-undang yang baru maupun KUHP yang baru.
3: Tidak hanya itu, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut juga mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan semua lahan tidur yang ada dengan menanam sejumlah sayur mayur dan juga cabai serta beternak ayam petelur dan ikan. Menurut Kakanwil Haposan Silalahi, hasil tanaman dan beternak itu selain untuk menambah PNBP, juga premi atau gaji untuk para warga binaan pemasyarakatan yang bekerja. Roy Pesak melaporkan.
5: Karya Bakti Sekolah Besar TNI Angkatan.
2: Informasi lainnya, kita ke informasi dari Talaut tentang upacara pembukaan Karya Bakti Sekolah Besar TNI Angkatan di Talaut dan Sangihe. Gubernur Sulut Julius Silvanus mengapresiasi peran TNI karena program ini menjadi sejarah bagi Sulut, khususnya Talaut dan Sangihe, sebabnya terjadi pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan.
5: Karya Bakti Sekolah Besar TNI Angkatan Darat ADE di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melangwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program Karya Bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
6: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD khususnya Kodam 13 Merdeka ya, dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar, dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi. Baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe ya, dan itu banyak item kegiatan dan waktu cukup panjang, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama dan sangat membantu pemerintah tentunya.
5: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kilowatt dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
6: Kan ada listrik yang kita manfaatkan dari sungai, ya, yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air untuk menjadi sumber energi. Dan sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu nanti.
5: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, masih dari Talaut, masyarakat Talaut banyak memanfaatkan layanan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis selama pembukaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat.
5: Masyarakat daerah Talaut merespon positif kegiatan karya bakti TNI Angkatan Darat berskala besar di daerah Talaut. Sebabnya selain pembangunan fisik yang banyak akan dikerjakan TNI di daerah, juga membantu masyarakat untuk pengobatan gratis dan pasar murah, serta pemberian bantuan lain, khususnya ketahanan pangan. Salah satunya Yasmin Pulu, masyarakat Desa Mala, Kabupaten Kepulauan Talaut, mengakui bisa lebih terbantu dengan program ini karena sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI akan memberi dampak banyak bagi masyarakat dan sangat terbantu.
7: Yang memang sungguh luar biasa, ya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang lansia, disabilitas dan anak-anak cacat, sangat-sangat membantu, sehingga mengapresiasi karya bakti skala besar yang dilakukan pemerintah. Karena saya sekali sudah kembali, jadi sangat antusias dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sangat luar biasa, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dan kami sebagai masyarakat sungguh sangat mengapresiasi. Luar biasa, TNI Angkatan Darat maju terus.
5: Program ini disebut akan berlangsung selama 2 bulan dan selama kegiatan pembukaan, masyarakat daerah pun banyak memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang disiapkan, serta memburu bahan pangan saat pasar murah dilaksanakan TNI dengan menggandeng Bulog untuk kebutuhan penjualan beras, minyak goreng, dan telur. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, kita ke informasi yang terakhir, masih dari Talaut. TNI Angkatan Darat resmi memulai program Karya Bakti Skala 2026 di wilayah Kodim 1312 Talaut.
8: Pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu 15 Juli kemarin, mulai upacara khidmat di lapangan rumah jabatan Bupati Kepulauan Talaut. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus. Dalam amanatnya, Gubernur memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI Angkatan Darat serta Universitas Samratulangi Manado yang turut menerjunkan dosen dan mahasiswa. Menurut Gubernur, pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan harus mendapat perhatian lebih besar karena merupakan beranda terdepan negara. Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe memiliki posisi yang strategis. Pembangunan di wilayah ini harus dipercepat agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik.
9: Melalui kegiatan karya bakti skala besar ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah kepulauan dan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, yang tidak kalah penting adalah membangun kualitas manusia. Karena itu, saya juga menyambut baik adanya berbagai kegiatan non-fisik yang turut dilaksanakan dalam karya bakti ini.
8: Program kolaboratif di perbatasan Indonesia-Filipina ini dihadiri langsung oleh sejumlah petinggi TNI dan pejabat daerah, di antaranya Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, serta Bupati Talaut Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Gretsa Bambungan. Karya bakti kali ini berfokus pada sasaran fisik dan non-fisik. Untuk pembangunan fisik, TNI bersama masyarakat akan menggarap jembatan, jalan produksi, sumur bor, fasilitas MCK, rehabilitasi rumah ibadah dan sekolah, hingga pembangunan pembangkit listrik mikrohidro. Tidak hanya proyek jangka panjang, momen pembukaan ini juga langsung menyentuh masyarakat melalui aksi sosial nyata program non-fisik. Mulai dari pembagian tali ASI, pasar murah hingga layanan pengobatan gratis bagi warga perbatasan dan lain sebagainya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia, Manado.

seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rendah gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Harga bahan pokok makin lama makin mahal, kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Trin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain. Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan untuk masa depan mereka.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Walk to pay.
1: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
2: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
1: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
2: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
1: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
2: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
1: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
2: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
1: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
2: Iya sayang, kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang dan tangan kamu jadi bersih deh, siap untuk makan.
1: Oke deh Mama, Nael, nah cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
2: Bagus sayang, cuci tangan pakai sabun ya, gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
1: Oke Mama, aku cuci tangan dulu ya.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan secara tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Jakarta, Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Ada tari baris bendera di Desa Cemagi Badung Bali berikut ini.
1: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cipta Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
2: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
3: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju pura pendem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura pendem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap
2: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa?

0: pemaknaan ya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
0: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Penegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris Mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita. Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung. Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
4: 30-an.
5: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
4: beranak cucu,
5: beranak
4: ya.
5: Cucu
4: jadi
5: di sini
4: akhirnya
5: ya.
4: Campuran deh di
5: campuran,
4: sini ya.
5: Betul.
4: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
5: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung nih sangat luar biasa Mbak.
4: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT
5: campur
4: dan juga Tidung ya.
5: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
4: Tidung
5: jadi
4: Bulungan,
5: memang
4: ya?
5: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
4: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
5: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya. Nah, ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya ada. Akan
4: seperti
5: menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat ya apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak kita
4: gitu. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
5: Ya, harus menghargai. Ya.
4: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
5: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
4: Keluarga semua sudah
5: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
4: Sampai hari ini.
5: Ada.
4: Tetap aman semuanya.
5: Tetap aman, Mbak.
4: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
5: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen.
4: Nah, iya.
5: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai. Dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat Mbak.
4: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
5: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga, sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya, jadi semua peran ini, dari aparat juga harus sinkron bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
4: Semoga ya.
5: Semoga.
4: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
5: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Pak dalam meningkatkan budaya Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini Pak. Ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Pak. Bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Pak. Seperti itu.
4: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini, dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
6: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Astacita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena ini tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang buatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini, khususnya di Papua Selatan, ya di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini.

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peternakna awalnya. Jadi peternakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peternakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu kan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti itu, Pak. Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak RAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Okay, Alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, kan sih? Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan ke depannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang depannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari Stain Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan.
2: perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Setelah Anda mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional, lanjut lagi kita pendengar untuk Anda di Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo Tahuna, Talaut bersama RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Putabung. Berita pertama dari RRI Talaut, di mana Gubernur Sulut Julius Selvanus mengapresiasi peran TNI Angkatan Darat karena program karya bakti skala besar menjadi sejarah bagi Sulut, khususnya Talaut dan Sangihe. Sebabnya terjadi pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan.
2: Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat ADE di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melangwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program karya bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
3: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD, khususnya Kodam 13 Merdeka dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe, ya. Dan itu banyak item kegiatan dan waktu cukup panjang, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk rumah, dan sangat membantu pemerintah tentunya. Pentingnya kegiatan karya bakti berskala besar itu bukannya fisik tapi juga spiritualnya juga tetap dilakukan, ya, supaya masyarakat juga merasa memiliki, bahwa pemerintah juga hadir di ujung utara Indonesia.
2: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non-fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kW dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
3: Ada listrik apa yang kita manfaatkan dari sungai, yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air untuk menjadi sumber energi. Yang sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu nanti, ya.
2: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Manado. Anggota Bayangkari cabang Polres Minahasa Utara menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional. Cynthia Henry sukses melakukan aksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 lalu.
4: Seorang anggota Bayangkari Polres Minahasa Utara, Polda Sulawesi Utara, berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Cynthia Henry menjadi satu-satunya Bayangkari yang ikut berpartisipasi dalam ajang terjun peringatan di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sebelum melompat dari pesawat, Cynthia melakukan persiapan yang sangat matang. Dia memeriksa semua prosedur keselamatan dengan teliti agar penampilannya berjalan lancar. Semua peralatan wajib dalam kondisi yang sempurna. Cynthia merasa sangat bersyukur mendapat kepercayaan yang luar biasa ini. Selain membawa nama daerah, dia juga memikul tanggung jawab besar sebagai satu-satunya utusan Bayangkari Polda Sulawesi Utara. Momen ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan.
5: Pertama, tentunya visi baik tertentu dari kelompok yang menggunakan berupa parasut harus dibisa kembali, kelipatannya baru bisa digunakan dan bisa melaksanakan penerbangan. Untuk atlet terjun Bayangkari sendiri itu yang terjun payung memang cuma saya sendiri yang di Indonesia. Indonesia yang di sini. Jadi perasaan saya tentunya sangat bangga dengan kepercayaan dan kesempatan yang sudah diberikan.
4: Oke, sejak tahun berapa?
5: Tahun 2012 awal mula menjadi sana terjun. Waktu itu pas ada perekrutan atlet Solo dan mengikuti tesnya sehingga lolos dan melakukan pendidikan di Bandung.
4: Pada acara Hari Bayangkara, Cynthia tampil secara mandiri di udara. Aksi solo tersebut merupakan bagian dari demonstrasi ketangkasan para penerjun. Miki Kodoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado.

0: melalui penerapan program Serasi di seluruh sekolah. Program Serasi merupakan sistem layanan program rehabilitasi anak di satuan pendidikan yang mengintegrasikan layanan rehabilitas bersama dinas pendidikan serta pihak sekolah secara berkelanjutan. Kepala BNN Kabupaten Sangihe Melan Manarat kepada RRI mengatakan, melalui program tersebut, tanggung jawab rehabilitas tidak hanya berada pada BNN Sangihe, tetapi dimulai dari dunia pendidikan melalui kerjasama erat seluruh sekolah.
1: Kegiatan Serasi itu merupakan suatu inovasi dari Badan Pendidikan Nasional Kabupaten Sangihe. Serasi adalah sistem integrasi layanan rehabilitasi anak pada satuan pendidikan, di mana layanan rehabilitasi anak ini bukan hanya dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi diintegrasikan ke dunia pendidikan. Dalam hal ini kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah. Nana, bukan hanya BNN yang melakukan layanan rehabilitasi, namun peran dari dunia pendidikan juga ada dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
0: Menurut Melan, tahap awal implementasi Serasi dilaksanakan melalui 9 sekolah percontohan dengan melibatkan seluruh kepala sekolah serta menindaklanjuti perjanjian kerjasama bersama dinas pendidikan yang telah disepakati. Melalui Serasi, diharapkan terbangun koordinasi kuat antara sekolah, dinas pendidikan, dan pihak BNN sehingga rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dapat berlangsung terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemulihan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo pada bulan Juni 2026.
3: BPS Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan, yakni bulan Juni 2026. Kenaikan harga barang dan jasa didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo kepada wartawan mengatakan, inflasi Juni menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kelompok makanan dan minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 5,29%. Selain itu, kesehatan mengalami inflasi 1,51%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,06% dibanding bulan sebelumnya.
4: 26 itu masih level terkendali lah di 2,11. Nah, ini memang ada sesuatu yang unik karena memang bulan Mei itu kita deflasi. Jadi karena bulan Mei kita deflasi, maka inflasi di bulan Juni itu naiknya cukup tinggi, tapi dalam koridor terkendali lah kalau kita bicara target pemerintah 2,5-1 ya. Inflasi di bulan Juni 2026 disumbang oleh komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di antaranya kita lihat di bulan Juni itu komoditas cabai rawit ya Pak Asisten, memang kemarin harganya di bulan Juni naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Mei.
3: Menanggapi hal ini, para petani di daerah perlu memetakan kembali jadwal musim tanam cabai rawit guna menjaga ketersediaan pasokan dan memenuhi permintaan pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengingat cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo. Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo Jamal Ngandro mengatakan, pengaturan pola tanam perlu dilakukan agar produksi cabai rawit tidak menumpuk pada satu waktu, tetapi tersedia secara berkelanjutan sepanjang tahun. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat maupun pasar di luar daerah dapat terpenuhi tanpa memicu lonjakan harga.
5: Pertama, bagaimana mengatur pola tanam? Itu yang perlu kita coba diskusikan lagi, pola tanam. Nah, tentu seluruh kabupaten kota nanti insya Allah, ini harapannya adalah bisa membuat semacam schedule kapan harus menanam di daerah masing-masing. Jadi bukan nanti daerah per kabupaten, tetapi masing-masing kabupaten membuat pemetaan seperti itu. Nah, yang berikut adalah tentu pemerintah akan mendorong kalau bisa di setiap daerah itu ada demplon, supaya bisa menjadi contoh bahwa ini kalau mau belanja di sebelah sana tuh.
3: Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo menjelaskan, sesuai mekanisme pasar, harga akan meningkat ketika permintaan lebih besar dibanding ketersediaan barang. Karena itu, sinkronisasi antara jadwal tanam, produksi, dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut edisi Kamis 16 Juli 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi. Tanah

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

sebuah perkawinan. Anak-anak terindah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

0: Rif, Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong so mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Sahabat budaya, salah satu kuliner khas Sulawesi Utara adalah cakalang fufu. Cakalang fufu adalah hidangan ikan cakalang olahan yang dibumbui, diasap, dan dijepit dengan kerangka bambu. Makanan ini adalah hidangan khas Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Proses pembuatannya, mulanya ikan cakalang dibersihkan, dibuang sisik dan jeroannya. Selanjutnya, daging ikan cakalang dibelah dua dan dijepit oleh kerangka penjepit bambu yang telah disiapkan sebelumnya. Daging ikan ini diolah dengan dibaluri garam dan kemudian ikan cakalang menjalani proses pengasapan dengan panas api dan asap. Panas harus merata hingga daging ikan cakalang matang dan kering. Proses ini menghabiskan waktu 4 jam untuk pengasapan dan 2 jam untuk pendinginan. Proses ini berlangsung hingga daging ikan cakalang berubah warna menjadi kemerahan dengan tekstur sedikit empuk, kering, dan tidak berair. Jika diproses secara tepat, cakalang fufu dapat tahan disimpan dalam suhu ruang selama 1 bulan. Dengan demikian dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai pangan hidangan laut olahan. Di Sulawesi Utara, cakalang fufu adalah hidangan favorit dan kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Manado. Meskipun hidangan ini terkenal di seantero Indonesia Timur, lokasi produksi utamanya adalah kota pelabuhan nelayan Bitung, Sulawesi Utara. Cakalang fufu dapat dikonsumsi tersendiri dengan cara dipanaskan dan digoreng sebentar dalam minyak panas dan langsung dimakan dengan nasi dan dabu-dabu, yaitu sambal Minahasa, atau menjadi bahan untuk memasak hidangan lainnya. Suwiran daging cakalang fufu dapat ditambahkan dalam berbagai hidangan seperti selada kentang, mie cakalang, atau dimasak rica-rica dengan cabai.

0: Hei Meta, ngarin siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dah ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana, ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan ngana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi. Terus kasih tahu dang.
1: Udah dok ngana kang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu pertumbuhan.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Siapa yang naruh banyak pikiran ini?
0: Kita kok kasih yang sebutu sekali kerja ini. Mar, pasti semua dapat, no?
1: Mar, ngana su coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah, no. Sudah berapa juga yang sudah panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah. Lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan tidak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Icie, belanja-belanja terus juga Ana Widi.
1: Ih, iya dong. Selagi ada doi belanja. Mana kan enggak mau belanja?
0: Nyanda, karena kita kan mau ikut arahan dari pemerintah ini seputar inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apa sih itu? Kita baru dengar.
0: Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh, begitu dong.
0: Iyo, jadi so tau toh itu inflasi. Dari sekarang ngana bahemat jone, masa pemerintah boleh bahemat kok ngana nim boleh?
1: Iyo dong. Dari sekarang jodong tak semua bahemat.
0: Nah, begitu kuak. Mar kalau ada lebih tu barang, over juga kemarin ya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: "Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate."
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong, 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

rumah tangga bahagia mulai dari pernikahan dengan orang yang dicintai dan dilanjutkan dengan mencintai orang yang dinikahi. Tak ada agama manapun yang menganjurkan bercerai. Sebelum ketuk palu terdengar dari meja hakim, pikirkanlah sekali lagi, bahkan ribuan kali, bahwa dia yang akan kau ceraikan

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Mengawali Mimbar Agama Katolik ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salve, salam damai sejahtera bagi seluruh pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendalami ensiklik pertama dari Paus Leo XIV yang berjudul Magnifica Humanitas, yang berarti keagungan martabat manusia. Dalam menjaga martabat manusia di zaman kecerdasan buatan. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu ensiklik. Ensiklik adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik untuk mengajarkan, menjelaskan, atau memberikan pedoman mengenai persoalan iman, moral, kehidupan sosial, maupun berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia. Nah, kembali lagi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami ensiklik pertama dari Paus Leo XIV yang berjudul Magnifica Humanitas, yang berarti keagungan martabat manusia. Ensiklik ini diterbitkan pada tanggal 25 Mei tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 135 tahun ensiklik Rerum Novarum, karya dari Paus Leo XIII. Jika ensiklik Rerum Novarum menjawab tantangan revolusi industri, maka ensiklik Magnifica Humanitas hadir sebagai jawaban gereja terhadap revolusi baru yang sedang mengubah dunia, yaitu revolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang kita kenal dalam sebutan sehari-hari, yaitu AI. Paus Leo XIV mengajak umat manusia melihat bahwa setiap kemajuan teknologi harus tetap menghormati martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sahabat pendengar, mungkin ada di antara kita bertanya, mengapa Paus menulis ensiklik ini? Nah, sepanjang sejarah, Gereja Katolik selalu hadir ketika dunia mengalami perubahan besar. Pada akhir abad ke-19, mesin-mesin industri mengubah kehidupan manusia. Banyak buruh dieksploitasi, sehingga Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik Rerum Novarum. Kini, lebih dari satu abad kemudian, dunia kembali mengalami perubahan besar. Komputer bukan lagi sekedar alat hitung. Kini, komputer dapat menulis, menerjemahkan bahasa, membuat gambar, menyusun musik, menganalisis penyakit, bahkan membantu mengambil keputusan. Perubahan ini membawa banyak manfaat. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula berbagai persoalan. Penyebaran berita bohong, hilangnya banyak jenis pekerjaan, penyalahgunaan data pribadi, kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, dan hingga penggunaan AI dalam persenjataan. Karena itulah, Paus Leo XIV mengajak seluruh umat manusia untuk bertanya, apakah teknologi masih melayani manusia, atau justru manusia mulai diperbudak oleh teknologi? Untuk itulah Paus memilih judul ini, Magnifica Humanitas, yang berarti keagungan martabat manusia. Karena dasar iman Kristiani adalah keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Artinya, setiap manusia memiliki martabat yang sama
dan setiap manusia layak dihormati. Di zaman AI, manusia sering dinilai berdasarkan data, angka, algoritma, atau produktivitas. Paus mengingatkan bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi sekedar data. Nilai manusia berasal dari Allah sendiri. Paus Leo ke-14 tidak mengatakan bahwa AI itu jahat. Beliau justru menegaskan bahwa teknologi adalah sebuah kecerdasan yang juga merupakan anugerah Tuhan. Masalahnya bukan pada teknologinya. Masalahnya adalah bagaimana manusia menggunakannya. Paus mengingatkan bahwa teknologi harus selalu menjadikan manusia sebagai tujuan utama, bukan keuntungan perusahaan, bukan kepentingan politik, bukan perlombaan menjadi negara paling maju, melainkan kesejahteraan seluruh umat manusia. Inilah yang disebut gereja sebagai bonum commune atau kesejahteraan bersama. Teknologi dinilai baik apabila menghormati kehidupan, memperkuat keluarga, melindungi anak-anak, mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan, membuka kesempatan kerja yang layak, dan sebagainya. Apabila teknologi justru menghancurkan nilai-nilai tersebut, maka teknologi itu perlu diarahkan kembali pada tujuan yang benar. Sahabat pendengar, salah satu perhatian terbesar Paus adalah dunia kerja. AI mampu menggantikan banyak pekerjaan manusia. Namun, gereja mengingatkan bahwa kerja bukan hanya mencari uang. Melalui pekerjaan, manusia mengembangkan bakat, melayani sesama, memenuhi kebutuhan keluarga, ikut mengambil bagian dalam karya ciptaan Allah. Karena itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus memastikan bahwa otomatisasi tidak mengorbankan para pekerja. Mereka yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan kesempatan belajar kembali dan memperoleh pekerjaan yang bermartabat. Paus juga menaruh perhatian besar terhadap krisis kebenaran. Sekarang kita dapat menemukan gambar, suara, bahkan video yang tampak asli, tetapi ternyata dibuat oleh AI. Karena itu, umat Kristiani dipanggil menjadi pencinta kebenaran. Jangan mudah menyebarkan berita. Periksa dulu sumbernya. Jangan ikut menyebarkan fitnah. Jangan menggunakan teknologi untuk menipu. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi saksi kebenaran sebab Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sahabat pendengar, pesan bagi keluarga Katolik. Ensiklik ini menjadi ajakan untuk mendidik anak-anak agar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Anak-anak perlu belajar bahwa gawai adalah alat, bukan tujuan hidup. Media sosial harus dipakai untuk membangun persaudaraan. AI dapat membantu belajar, tetapi tidak menggantikan usaha, kejujuran, dan tanggung jawab. Waktu untuk berdoa, berbicara dengan keluarga, dan melayani sesama tidak boleh digantikan oleh gadget. Pesan bagi kaum muda. Paus mengajak kaum muda agar menjadi generasi yang cerdas sekaligus bijaksana. Menguasai teknologi itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah memiliki hati yang penuh kasih. Dunia membutuhkan orang-orang yang mampu mengembangkan AI dengan etika, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Saudara-saudari terkasih, ensiklik Magnifica Humanitas bukanlah ajakan untuk menolak teknologi.
Sebaliknya, Paus Leo ke-14 mengajak kita menjadi manusia yang semakin dewasa dalam menggunakan teknologi. Beliau mengingatkan bahwa AI memang dapat meniru cara berpikir manusia. Namun, AI tidak memiliki hati nurani. AI tidak dapat mengasihi. AI tidak dapat mengampuni. AI tidak dapat mengalami kasih karunia Allah. Karena itu, manusia tetap memiliki tempat yang tidak tergantikan dalam rencana keselamatan Allah. Marilah kita memanfaatkan setiap kemajuan teknologi demi membangun dunia yang lebih adil, damai, dan penuh kasih. Semoga kita tidak diperbudak oleh teknologi, melainkan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Sahabat pendengar, kiranya Bunda Maria, tahta kebijaksanaan, mendoakan kita semua agar mampu menggunakan setiap anugerah ilmu pengetahuan dengan penuh kerendahan hati, penuh kasih, dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh begitu, terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1.

0: Sela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Masalah beras ada beberapa jenis yang ada kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun perusahaan nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
7: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi
8: Ketua Komisi

0: IB CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
2: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
1: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP CEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP CEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
5: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
4: Jadi kalau kita melihat

0: beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin.

0: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
1: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
2: Tidak ada.
3: Yang kami dulu
4: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
3: Baik, Yang Mulia.
4: Seperti itulah.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
5: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
7: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
8: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
7: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
9: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakar sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
7: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
10: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
11: Ya.
10: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
7: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
3: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
2: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
11: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
2: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
12: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
13: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk Piala Dunia.
12: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
14: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
15: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
14: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
15: Habis malam ini.
14: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
12: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Iya, Perkpos 1 RRI Talaut, saat ini Ruang Rindu kami hadir untuk menemani Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, request lagu dan kirim-kirim salam. Kami nantikan Anda di 0813 4749 4180. Sekali lagi, Ruang Rindu hadir untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Yang ingin bergabung bersama kami, request lagu dan kirim-kirim salam, kami nantikan Anda di nomor 0813 4749 4180. Baik, pendengar Pro 1 RRI Telaut, mengawali kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu, kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Anda pendengar Ruang Rindu yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami masih nantikan Anda di line telepon, SMS maupun WhatsApp. Ada 3 lagu yang akan hadir untuk menemani Anda. Ada Ku Coba Untuk Bertahan, ada juga Lamanian dan Rintihan Sebuah Hati dari Black Sweet.

yaitu Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan, sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, pendengar kita dalam program, masih dalam program acara Ruang Rindu yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Kami nantikan Anda di 081347494180. Dan saat ini kami mau menyapa-menyapa dulu untuk semua pendengar Ruang Rindu yang di malam hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Telok, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di RRI Digital. Saya berharap Anda pun di malam hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kalaupun ada yang mendengarkan kami saat ini, Anda sedang terbaring di kamar Anda karena kesehatan Anda terganggu, ataupun saat ini Anda sedang di rumah sakit, puskesmas dan pustu kesehatan, kami tetap mendoakan kesehatan Anda, ya, agar Anda cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Iya, pendengar, karena sebelum ada yang bergabung, masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong, 3 kali 50 150 ribu.
0: Iya juga ya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.

ini. Iya, pendengar 0813 4749 4180, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Talaut baru saja mendengarkan kami di Ruang Rindu edisi kali ini, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari subuh ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Iya pendengar, karena belum ada yang bergabung, maka masih dengan musik pilihan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa

Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, kita masih dalam program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Dan karena masih belum ada yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut, maka di kesempatan kali ini kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua di malam hari ini.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: semuanya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Iya, Perangpo 1 RRI Talaut. Itu tadi musik-musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu. Dan di detik-detik terakhir ini ternyata ada yang bergabung lewat WhatsApp. Kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagu Cinta dan Permata dari Panbers. Lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Dari Kristianus Rame di Tamako yang ada di Sangihe. Iya, terima kasih untuk Bung Kristianus yang sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sebentar nanti ditunggu saja. Iya, Perangpo 1 RRI Talaut di studio kami telah menunjukkan pukul 23 lepas dari 1 menit atau jam 11 malam ya. Saatnya Ruang Rindu kami tutup sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Bung Kristianus Rame dari Tamako. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan pendengar, lagu yang sudah di request sebentar nanti kami akan hadirkan. Dan juga masih ada lagu pilihan lainnya yang kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Untuk itu tetaplah mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Chaga.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending nih kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Masa depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Putri Silangin bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 dan akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongane, Kepulauan Telaut, Teritorial NKRI, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Telaut.

Hikmat yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi
Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuq man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang
dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ada tiga derajat, tiga penghapus dosa, tiga bencana, dan tiga penyelamat. Adapun ketiga derajat itu, melakukan wudu yang sempurna, tatkala udara dingin menggigit, menunggu datangnya waktu sholat berikutnya setelah sholat, dan melalui malam dan siang dengan sholat jamaah. Sedangkan ketiga penghapus dosa, menyebarkan salam, memberikan makanan, melakukan tahajud di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Ketiga bencana yang dapat membinasakan, bersifat kikir, mengikuti hawa nafsu dan merasa kagum atas diri sendiri. Adapun yang terakhir, tiga hal yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah, baik saat sendiri maupun saat ramai, bersikap wajar ketika kaya atau miskin, dan selalu berkata benar di saat suka maupun duka.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya yang
5: mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya baik, berikutnya kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, ya, dengan sajian lagu-lagu religi ya di pagi hari ini, semoga dapat melengkapi berkah Anda, ya, mengawali berkah Anda untuk melangkah ya di hari ini. Baik, saya masih punya satu lagu terakhir dari Gigi Arman Maulana ya, dengan Perdamaian. Sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, untuk lagu-lagu religi pop Islam. Sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: banyak juga mengikuti kegiatan dari United Citizen Local Government. Harapannya informasi ini sampai ke mereka.
1: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan sejumlah strategi dan inovasi di bidang kepariwisataan dan sektor lainnya membawa Kabupaten Minahasa Utara semakin dikenal ke manca negara.
2: Kabupaten Minahasa Utara terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan di sejumlah sektor, termasuk di bidang kemaritiman, perekonomian, hingga hubungan luar negeri. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda mengatakan, Minahasa Utara kini semakin dikenal hingga ke mancanegara, sehingga sejumlah kunjungan dalam kolaborasi membangun daerah terus mengalami indeks peningkatan, termasuk di bidang kepariwisataan.
0: Kabupaten Minahasa Utara memang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional, seperti beberapa waktu lalu kan kita banyak juga mengikuti kegiatan dari United Citizen Local Government. Harapannya informasi ini sampai ke mereka. Dan kami juga kemarin baru pulang dari Maroko, dari Tangier yang menjadi salah satu dari 5 finalis Peace Prize, juga kemarin mendapatkan penghargaan Youth Climate Bloomberg Philanthropy Prize. Itu menjadi daya tarik bagi mereka untuk datang ke Kabupaten Minahasa Utara.
2: Terbaru, delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara dalam program bidang konservasi laut, pengembangan ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, ketahanan iklim, dan kepemimpinan pemuda di bidang iklim. Dian Masri melaporkan.
1: PLN UID Sulutenggo siap menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
3: BMKG memprediksikan wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2026 ini akan mengalami musim kemarau berkepanjangan. Diprediksikan kemarau tahun 2026 ini lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal dengan durasi berlangsung hingga 5-7 bulan. Puncak musim kering atau kemarau tersebut terjadi secara bertahap antara bulan Juli hingga September dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Menjaga keandalan pasokan listrik di Sulawesi Utara, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIT Sulutenggo, Noven Kerompit menegaskan, PLN siap menghadapi musim kemarau.
4: Untuk sistem Sulutenggo ini, PLN pasokan daya ini terdiri dari berbagai pembangkit sebenarnya. Jadi kecakupan pembangkit kita ini bervariasi. Ada dari pembangkit listrik tenaga uap yang disuplai untuk mengoperasikan lewat batu bara, ada lewat panas bumi yang ada di Lahendong dan di Tumpasok Baru, ada juga pembangkit tenaga air PLTA, Pensyak Lama, Tanggari, baru ada juga pembangkit matahari PLTS, juga ada PLTD. Jadi secara variatif dalam wilayah kerja Sulutenggo ini ketika menghadapi kemarau dengan manajemen daya atau pengaturan beban, kami ini saya kira siap walaupun dengan cuaca kemarau.
3: Namun demikian, Noven menghimbau kepada semua masyarakat, khususnya para konsumen, untuk lebih bijaksana dalam menggunakan listrik di musim kemarau berkepanjangan saat ini. Roy Pesak melaporkan.
1: Masa pengenalan di persekolahan SMK di Kota Manado juga memberikan wawasan bela negara kepada para siswa baru.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 2 Manado telah memasuki hari kelima, berlangsung aman, lancar, tanpa ada kendala. Kepala SMK Negeri 2 Manado Tineke Lesar SPD MPD mengatakan MPLS tidak ada lagi hal berkaitan dengan perpeloncoan atau konsekuensi fisik karena mengarah pada keramahan dan menyenangkan. Memasuki hari kelima Jumat, pelaksanaan masa pengenalan sekolah 358 siswa baru telah mendapatkan edukasi tentang bela negara.
6: Hari keempat berjalan dengan, puji Tuhan, berjalan dengan baik. Materi utama yang sesuai juknis dan ada materi-materi tambahan. Puji Tuhan sampai saat ini anak-anak dengan MPLS Rama berjalanan yang baik. Jadi ini Rama lingkungan, Rama dana. Jadi itu membuat anak-anak merasa ada budaya aman dan nyaman di sekolah.
5: Untuk tahun ajaran baru ini SMKN 2 Manado menerima 358 siswa baru kelas 10 tersebar di 12 program keahlian. Audi Kanores melaporkan.
1: Pendengar, Sekda Talaut mengatakan kinerja dan kehadiran ASN kini dipantau melalui aplikasi e-kinerja.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Yohanes Kabagi menegaskan bahwa pembinaan aparatur sipil negara ASN termasuk pemantauan kehadiran kini telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-kinerja. Menurut Kamagi, penerapan aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin sekaligus memastikan kinerja setiap ASN dapat diukur secara objektif dan transparan.
8: Pembinaan ASN termasuk kehadiran itu sudah menggunakan teknologi IT. Jadi diharapkan ASN itu kinerjanya akan terukur melalui aplikasi e-kinerja.
7: Ia berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dapat memanfaatkan sistem tersebut secara maksimal dengan meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan e-kinerja, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis digital sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemprov Sulawesi Utara memberikan apresiasi tertinggi kepada jajaran TNI Angkatan Darat atas dedikasi nyata mereka dalam membangun wilayah perbatasan.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI Angkatan Darat atas inisiasi dan pelaksanaan karya bakti skala besar tahun 2026 di wilayah Kepulauan Talaut dan Sangihe. Apresiasi mendalam ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus di lapangan rumah jabatan Bupati Kepulauan Talaut Rabu kemarin. Gubernur menegaskan program ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan komitmen kokoh TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan sejahtera masyarakat di wilayah tapal batas Indonesia-Filipina.
10: Dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sangat membantu pemerintah dengan segala tantangan ya. Kita harus tahu bahwa di sini kan di ujung utara Indonesia.
9: Melalui sinergi yang diinisiasi TNI Angkatan Darat bersama Universitas Samratulangi dan pemerintah daerah, karya bakti skala besar ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan jembatan, jalan produksi, penyediaan fasilitas air bersih, rehabilitasi sekolah dan rumah ibadah, hingga penyediaan energi ramah lingkungan. Kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah-tengah rakyat perbatasan tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga membangun harapan dan memperkuat rasa kebangsaan di beranda utara NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Peran TNI untuk pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan melalui giat kerja bakti. Ya, maksud kami giat karya bakti.
11: Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat ADE di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melongwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program karya bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
12: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD khususnya Kodam 13 Merdeka ya, dan Korem 131
13: yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sange, ya. Dan itu banyak item kegiatan dan waktu cukup panjang, dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama, dan sangat membantu pemerintah tentunya.
11: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kW dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
13: Kan ada listrik yang kita manfaatkan dari sungai, yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air untuk menjadi energi. Dan sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu.
11: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kota Manado berencana memperluas jangkauan layanan bus Trans Manado dengan menambah koridor baru.
14: Pemerintah Kota Manado berencana menambah koridor baru layanan bus Trans Manado. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan transportasi umum, sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan

0: masyarakat. Kecelakaan paling besar adalah kendaraan roda dua, motor. Kita berharap pengendara motor bisa beralih ke transportasi umum yang kita sediakan dengan nyaman dan murah. Karena banyak case kecelakaan motor, meninggal, cacat, dan sebagainya.
1: Wali Kota Andre juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap transportasi publik. Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak diukur dari banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki, melainkan dari semakin banyak masyarakat, termasuk kalangan mampu, yang memilih menggunakan transportasi umum. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Hukum tua terpilih Desa Tember, Kecamatan Tompaso, periode 2026-2034, Teddy Momongan, selesai sertijab, mengatakan akan melanjutkan program kerja hukum tua yang lama dengan menyesuaikan visi dan misinya.
3: Hukum tua terpilih Desa Tember, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minasa, periode 2026-2034, Teddy Momongan, tak lupa berterima kasih kepada Tuhan, di mana proses agenda serah terima jabatan dari hukum tua yang lama kepada saya, hukum tua terpilih, telah berjalan aman dan lancar. Dan semua program kerja selama pemerintahan hukum tua yang lama, Reti Relita Sondak, menurut hukum tua Teddy Momongan, akan dilanjutkan dengan menyesuaikan visi-misi.
4: Saya sebagai hukum tua Desa Tember yang kemarin sudah dilantik oleh Bapak Bupati di Balai itu. Saya sudah melaksanakan serah terima jabatan dari hukum tua yang lama dan kepada saya hukum tua yang baru. Dan apa yang sudah disampaikan tadi, pertama-tama saya sampaikan berterima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan sudah memberikan berkat dan anugerah pada kami, sehingga kemarin hingga saat ini sudah mengikuti program pelantikan dengan baik dan lancar, dan hari ini sudah melaksanakan serah terima jabatan hukum tua di Desa Tember dari hukum tua yang lama, Ibu Reti Sondak, dan kepada saya, hukum tua yang baru, Teddy Momongan. Dan apa yang sudah dilaksanakan oleh hukum tua yang lama, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, karena beliau sudah mengabdi selama 9 tahun di Desa Tember ini. Dan saya melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Reti Sondak, hukum tua yang lama, yaitu program-program saya sesuai dengan visi dan misi saya.
3: Adapun program visi dan misi hukum tua terpilih Teddy Momongan, antaranya akan merenovasi kantor balai desa dengan sumber dana pribadi, memberikan santunan duka Rp1 juta, memberikan bantuan seragam sekolah kepada para murid baru, dan gaji hukum tua akan diberikan untuk membayar yuran BPJS Kesehatan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Dari Minasa, CFAS RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia. Selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Waktu di studio menunjukkan pukul 6.28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja ini sudah menandakan bahwa aktivitas sudah dimulai. Bahkan ketika tadi buka siaran, bahkan sebelum RRI buka siaran, pasti ada yang sudah beraktivitas. Ya, pendengar, apapun aktivitas di sepanjang hari ini, kiranya berjalan lancar. Dan jangan lupa untuk santai ketika sudah agak capek ataupun sudah haus, sudah lapar, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Jangan karena saking sibuknya akhirnya lupa dan mengalami gangguan dengan lambung Anda masing-masing.

Ya, informasi pertama yang mau Irene hadirkan di ruang dengar Anda dari dunia pendidikan, yaitu siswa SMA Kristen Penabur sabet medali emas Olimpiade Fisika Dunia dengan nilai teori yang nyaris sempurna.

Pendengar, pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional lewat perolehan medali emas dalam ajang kompetisi fisika dunia ke-56 di Kolombia. Prestasi membanggakan ini diraih oleh perwakilan siswa dari SMA Kristen Penabur Gading Serpong setelah bersaing ketat menghadapi ratusan peserta dari puluhan negara.

Kepala SMA Kristen Penabur Gading Serpong, Kristina Tarigan, mengungkapkan rasa syukur atas perjuangan keras anak didiknya dalam menaklukkan ujian tingkat tinggi tersebut. Siswa berprestasi bernama Evan Syatiato berhasil mengumpulkan poin uji teori yang nyaris menyentuh batas nilai maksimum di tengah keterbatasan durasi ujian. Kompetisi Sains Global ini, pendengar, diikuti oleh ratusan pelajar tingkat menengah dari tingkat menengah atas dari seluruh penjuru dunia dengan materi ujian yang menguji kekuatan analisis serta kemampuan eksperimen sains. SMA Kristen Penabur Gading Serpong berharap pencapaian luar biasa ini mampu memotivasi para pelajar lain untuk terus mengasah potensi akademik mereka serta menjaga nilai-nilai kejujuran dalam berkompetisi.

Ya, semua orang pasti pernah terjatuh ya. Yang pasti kalau terjatuh jangan sampai tergeletak. Ya harus berusaha untuk bangkit kembali. Demikian ya lagu dari Hi-Fi Band kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini ya. Hari ini Anda harus tetap kembali bangkit. Ya, lebih optimis lagi untuk meraih keberhasilan lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke, baik pendengar, selanjutnya mohon perhatian sejenak, saya akan menyampaikan dulu informasi berita panggilan sidang. Iya, yang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung telah memanggil Waode Mulyanti binti Laode Mursalim, tempat lahir Wameo, tanggal lahir 13 November 1984, umur 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, tempat kediaman dulu di Kelurahan Bitung Timur, lingkungan 4 RT 021 Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Bitung pada hari tanggal Kamis 19 November 2026 pukul 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara antara Ronald Araro alias Abdul Rahman bin Joni Araro sebagai pemohon melawan Waode Mulyanti binti Laode Mursalim sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Bitung dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Manado. Dan ini merupakan panggilan pertama. Demikian untuk berita panggilan sidang sebagai jurusita Fadli Ratu Walangon.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, setiap hari tentu membawa momen yang tidak akan pernah terulang. Ya, ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, mengambil keputusan, dan sebagainya. Nah, momen-momen ini seringkali memang dalam bentuk yang sederhana, sehingga seringkali mudah terlewat kalau kita tidak peka. Ya, kesuksesan bukan hanya dibangun oleh satu peristiwa, tetapi berbagai pilihan kecil yang kita ambil setiap harinya. Bagaimana sih cara kita untuk memulai pagi, menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, ya, ataupun menghargai waktu. Nah, pendengar, setiap hari itu punya momen, ya, punya peristiwa. Sama seperti hari ini, ya, tanggal 17

Hari Keadilan Internasional. Dan Hari Keadilan Internasional juga dikenal sebagai Hari Peradilan Pidana Internasional ya. Peringatan ini tentu untuk bertujuan untuk mengakui pentingnya sistem keadilan internasional. Dan selain itu juga peringatan ini memberikan penghormatan juga untuk peran pengadilan internasional dalam menegakkan hukum. Dilihat dari sejarahnya pendengar, peringatan Hari Keadilan Internasional ini diadopsi ya status Roma pada tahun 1998 tepat 17 Juli oleh 120 negara di Roma, Italia. Statuta Roma yang merupakan dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2002 ya, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. ICC ini bertugas untuk menyelidiki, mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan serius seperti kejahatan perang, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida. Dan sejak 2018 yurisdiksi ICC mencakup kejahatan agresi. Ya, namun ICC tidak mengganti pengadilan nasional ya, tapi berfungsi ketika negara tidak mampu atau tidak mau bertindak secara adil. Keputusan untuk merayakan hari ya 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional sedunia diambil dalam konferensi peninjauan Statuta Roma yang diselenggarakan di Kampala, Uganda pada tahun 2010. Selain itu, peringatan ini berkaitan juga dengan perjuangan global untuk keadilan sosial. Ya, jadi pendengar, dilihat dari sejarah panjangnya, keadilan internasional ini berakar dari pengadilan pasca Perang Dunia Kedua yang merupakan tonggak awal dalam upaya menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pengadilan ini juga membuka jalan bagi pembentukan sistem peradilan pidana internasional yang permanen. Ya, dan melalui Hari Keadilan Internasional sedunia, masyarakat global, ya, kita semua diingatkan betapa pentingnya supremasi hukum dan penegakan keadilan untuk semua tanpa harus pandang bulu, ya, dengan tujuan tentu mewujudkan dunia yang lebih damai dan beradab. Dan 17 Juli juga ternyata diperingati sebagai Hari Emoji Sedunia.

Iya, emoji yang merupakan istilah bahasa Jepang untuk karakter gambar atau emoticon yang digunakan dalam berbagai pesan elektronik ya dan halaman web. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah emoticon ya. Dan memang belum diketahui sebagaimana asal-usul emoji ini, namun pada kejadian tahun 1862 di mana The New York Times salah mencetak salinan pidato Presiden Abraham Lincoln ya waktu itu yang ditranskrip dengan menggunakan emoticon untuk pertama kali.

Ya, dan 17 Juli juga ternyata diperingati sebagai Hari Bakti Husada. Ya, berkaitan dengan Saka Bakti Husada, satuan karya pramuka yang menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis di bidang kesehatan. Ya, peringatan ini berawal dari peresmian Saka Bakti Husada pada tahun 1985 ya. Tepat 17 Juli, peresmian yang ditandai dengan pelantikan pimpinan Saka Bakti Husada tingkat nasional oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan pada tanggal 12 November 1985, Menteri Kesehatan Republik Indonesia waktu itu mencanangkan momentum di Magelang sebagai bagian dari upaya penguatan gerakan kesehatan melalui kepramukaan. Ya, dan Saka Bakti Husada dibentuk sebagai sarana pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang punya minat di bidang kesehatan. Nah, melalui berbagai kegiatan edukatif juga para anggota didorong untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan, teknologi, serta keterampilan kesehatan yang tentu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oke, tanggal 17 masih ada beberapa peringatan juga yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya saya coba hadirkan lagi ya beberapa lagu spesial untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini.

0: sana. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Bank boleh mau jadi orang pe aset yang nanti boleh orang kasih for orang pe anak-anak mah.
1: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
0: Sabar jodoh pemain, sabar. Nanti kalau suada doi baru orang ulang pasiar nih mah.
1: Boleh.
0: Sabar.
2: Kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Melly Goeslaw, tak tahan lagi ya, sudah melengkapi pagi Anda ya. Selanjutnya kami sudah terhubung pagi ini bersama reporter ya, reporter Meki Kurwati langsung dari kawasan Mega Mas terkait dengan kegiatan olahraga bersama TNI Polri. Kita akan ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya baik, selamat pagi Meki. Silakan dengan laporan Anda.
2: Iya, rekan Mike di studio.
0: Iya, silakan rekan Meki untuk laporan Anda.
2: Ya, terima kasih pendengar. Selamat pagi. Saat ini saya berada di lapangan kawasan Megamas Manado, di mana 30 menit yang lalu, tepatnya jam 07.00 WITA, dari pimpinan Polri, Polda Sulawesi Utara, dan pimpinan Kodam 13 Merdeka,

termasuk juga dari Forkopimda melaksanakan gelar olahraga bersama. Olahraga bersama ini menciptakan sinergitas antar lembaga penegak hukum, lembaga penegak keadilan, dan juga lembaga yang memiliki hak pendekatan dengan masyarakat. Nah, tadi Kapolda Sulawesi Utara sudah memimpin jalan sehat, termasuk juga Pangdam 13 Merdeka juga ikut, dan juga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, termasuk juga para Forkopimda pemerintah Sulawesi Utara. Tadi mengambil VAR juga di lapangan ini, dan mereka melakukan long march atau olahraga santai atau jalan sehat kelilingi kawasan Megabus yang kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 kilo jarak. Dan saat ini mereka sudah terkumpul di dalam lapangan basket Megamas dengan spanduk bertuliskan olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda. Ini guna mewujudkan sinergitas antara lembaga ini. Dan selain juga setelah mereka melakukan jalan sehat, mereka langsung disuguhkan dengan senam pagi bersama dipimpin dari tiga instruktur yang diambil dari Kodam juga, dari Kejaksaan juga, dan juga dari Kepolisian. Dan setelah itu mereka saat ini lagi menunggu untuk mendapat door prize. Dan mereka hanya menciptakan, dan selain mereka menunggu juga door prize, juga di sini juga ada makanan ringan, sajian ringan kepada mereka yang mengikuti kegiatan olahraga jalan sehat. Kiranya dengan kegiatan ini sinergitas antara TNI Polri dan Kejaksaan tetap solid meskipun di luar Sulawesi Utara, seperti yang masyarakat tahu bagaimana ceritanya. Namun di Sulawesi Utara mereka dari tiga instansi termasuk Forkopimda juga tetap solid untuk menjaga keamanan kenyamanan di Sulawesi Utara. Demikian dulu informasi kami, informasi tentang kegiatan olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda di Kota Manado. Dari lapangan Megamas Manado, saya Miki Kodowati melaporkan RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia dan kembali ke studio.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya baik Briger, setiap tanggal memang punya makna tersendiri ya. Ada tanggal yang menjadi awal sebuah perjalanan, ada yang menjadi pengingat perjuangan, ada juga yang menjadi penanda lainnya ya, lahirnya harapan baru. Ya tadi ya saya sudah informasikan terkait dengan beberapa momen ya, Hari Keadilan Internasional, kemudian Hari Emoji Sedunia, Hari Bakti Husada. Dan ternyata pendengar, setiap tanggal 17 Juli itu juga diperingati sebagai momen yang lain juga ya. Hari Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Peringatan ini merujuk pada momen ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pertama kali mengemukakan gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Gagasan ini sudah disampaikan Presiden Soekarno ya sejak tahun 1957, mengusulkan Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota baru Indonesia karena dinilai punya letak yang strategis dan wilayah yang luas untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Iya, tentunya gagasan pemindahan ibu kota negara benar-benar mulai diwujudkan ya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Tahun 2019 pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Nah, rencana ini dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan nama Ibu Kota Negara baru sebagai Nusantara. Dan memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo, pembangunan IKN tetap dilanjutkan, kemudian menargetkan Nusantara menjadi Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028 nanti. Dan target ini sudah tertuang ya dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Iya, selain itu juga pendengar, 17 Juli ya di Korea Selatan ya diperingati sebagai Hari Konstitusi. Peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang pemberlakuan konstitusi Republik Korea yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan-negara tersebut. Hari Konstitusi Korea Selatan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional ya tahun 1949, namun status ini dicabut pada 2008 setelah pemerintah merevisi ketentuan mengenai hari libur dan jam kerja. Ya, dan pendengar, Hari Konstitusi tetap diperingati ya meski tidak lagi menjadi hari libur sebagai salah satu hari nasional penting di Korea Selatan. Dan sejumlah sekolah hari tersebut dimanfaatkan sebagai sarana edukasi ya melalui berbagai kegiatan, baik itu diskusi, debat, pembelajaran mengenai sejarah konstitusi, serta nilai-nilai demokrasi. Oke, baik pendengar, itulah beberapa hal penting ataupun momen penting yang perlu Anda ketahui yang ternyata menjadi sejarah ya di setiap tanggal 17 Juli. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Oke, baik pendengar, selanjutnya kita akan segera jelang pukul 8 ya, seperti biasa program 1 RR Manado akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita nantikan penyampaian warta berita. Setelah itu saya akan kembali untuk sesi kedua Manado pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan